0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026 LPPR RI Cirebon dari halaman LPPR RI Cirebon, Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon bersama dengan reporter Aura Aulia.
1: Udah ya. Upacara memperingati Hari Radio ke-81 tanggal 11 September 2026 ya, akan segera dimulai.
2: Saat ini kita mendengarkan
1: pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan
2: yang diselenggarakan pada Jumat 11 September 2026 di halaman LPPR RI Cirebon, Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Dan disiarkan langsung Pro 2 97,5 FM. Dan saat ini pendengar, upacara akan segera dimulai. Para peserta juga telah memasuki lapangan. Dan tadi baru saja pemimpin upacara menyiapkan
1: dan kepada pembina upacara
2: angkasawan RRI Cirebon tahun 2020.

0: Pimpin upacara kepada pembina upacara.
1: Lapor upacara bendera memperingati Hari Radio
2: ke-81 Jumat 11 September 2020 siap dilaksanakan. RRI memperingati hari jadinya setiap 11 September dan tahun ini RRI memasuki usia ke-81. Dan sejak didirikan pada 11 September
0: 1975, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya
2: Berdaulat Adil dan Makmur. Kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.

0: dan teman Produa untuk pengibar bendera merah putih pada pagi hari ini dibawakan oleh Muhammad Irfan Fauzi dan Sekar Mayanti yang merupakan angkasawati RRI tahun 2025 dan juga bersama Jan Rizal Wijanto yang merupakan angkasawati angkatan tahun 2024 yang pada pagi hari ini menggunakan selang berwarna putih.
1: Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara.

0: Ya, teman Pro2 baru saja dikibarkan bendera merah putih. Dan pendengar, untuk upacara sendiri ini memang dihadiri oleh angkasawan-angkasawati RRI Cirebon dan juga Dharma Wanita RRI Cirebon. Untuk angkasawan-angkasawati RRI Cirebon pada pagi hari ini menggunakan seragam RRI berwarna hitam dengan bawahan berwarna caki, kemudian juga dengan untuk pria ini menggunakan ikat kepala berwarna biru dengan motif batik megamendung, sementara untuk angkasawati ini juga menggunakan selendang bermotif megamendung berwarna merah muda dan juga hiasan kepala berwarna emas. Dan dapat kami sampaikan, teman Pro2, saat ini juga pasukan pengibar bendera ini baru saja menuju kembali ke sisi lapangan dan melakukan hormat kepada Kepala LPP RRI Cirebon, Ibu Wenefrida Novi Herajanti, yang pada hari ini menggunakan setelan jas berwarna hitam dan juga selendang berwarna merah muda dan hiasan kepala berwarna emas. Dan di sampingnya juga kita dapat melihat Katim dari seluruh divisi dari RRI Cirebon.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
2: Bapak Ibu, angkasawan-angkasawati LPP RRI Cirebon, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mengenang arwah para pahlawan kita, khususnya arwah para pahlawan pendiri angkasawan-angkasawati RRI. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara.
0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Ya, teman pro 2, baru saja tadi dibacakan
1: pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI.
2: Dan teman pro 2, kita juga akan mendengarkan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Tri Prasetya RRI. Untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hari ini akan dibacakan oleh Angkasawan RRI Cirebon Hairul Anwar, yang merupakan Angkasawan Angkatan tahun 2023, dan juga untuk Tri Prasetya RRI ini akan dibacakan
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorong keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat, berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
3: Lapor pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI telah dibacakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih, kembali ke tempat.
2: Jalan. Ya, teman pro 2, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibacakan oleh Hairul Anwar yang merupakan angkasawan tahun 2023 dan Tri Prasetya RRI yang dibawakan Rian Aditya Nugroho. Daha yang merupakan angkasawan tahun 2025.
1: Sambutan Direktur Utama LPP RRI peserta upacara diistirahatkan.
2: Yang akan dibacakan oleh Kepala RRI Cirebon Ibu Wenefrida Novi Herajanti.
0: Angkasawan-angkasawati, saya akan membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera Hari Peringatan RRI yang ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada ini secara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran ataupun konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama,

0: juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Samanda Sari.
1: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
2: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk tahun depan. Nah, untuk Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk tahun depan itu bisa terlaksana.
3: Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksud untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar RRI menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, pelatihan ide, pembelajaran mandiri ditingkatkan di Sater, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 120 karyawan RRI yang telah mengikuti uji kompetensi. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. Ini juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat, menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat dan di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2021 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Malabuh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi layanan publik pada tahun 2025. Optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%, dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga harus terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kontribusi BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, dan berorientasi pada layanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kinerja bersama, tidak hanya keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas. Dengan capaian yang telah kita peroleh, dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDN dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusi bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hindrasmo.
4: Ya, teman Pro 2, baru saja kita dengarkan sambutan Direktur Utama LPP RRI, I. Hindrasmo, yang dibacakan oleh Kepala RRI Cirebon, Ibu Winifrida Novi Herayanti.
3: Menyanyikan lagu Mars RRI.
4: Sama dengarkan lagu.

0: generasi mendatang. Jangan
1: pembacaan doa.
2: Izinkan memandunya secara Islam, untuk di luar Islam dipersilakan menurut keyakinannya secara hikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mika fi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya untukmu. Engkau tempat kami meminta dan engkau tempat kami memohon. Di hari ini kami berdoa ke hadiratmu ya Allah, ya Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan. Tetapkanlah hati kami agar selalu berada di atas jalan yang benar, yang engkau ridhai. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, hari ini kami semua berkumpul untuk mengikuti upacara hari ulang tahun RRI yang ke-81. Ya Allah, limpahkanlah kelancaran dan keberkahan dalam kegiatan kami di hari ini. Ya Allah, Tuhan yang maha agung, berikanlah kami kemudahan dan kekuatan dalam membangun lembaga yang kami cintai ini agar lebih maju. Jadikanlah lembaga kami ini lembaga yang bermanfaat, berkah, sejahtera, dan terbaik bagi bangsa dan negara. Ya Allah yang maha kuasa di atas segalanya, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan kami, agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan unggul dalam berbagai bidang. Ya Allah yang maha mendengar, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon. Berikanlah kami petunjuk agar peringatan HUT RRI ini bisa menjadi momentum untuk saling merekatkan kesatuan dan persatuan. Ya Allah, teguhkanlah rasa cinta kami terhadap lembaga ini. Tumbuhkanlah tenggang rasa dan solidaritas antar sesama pegawai LPP RRI. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Bubarkan.
3: Siap, bubarkan.
1: Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
4: Ya, teman Pro 2, baru saja rangkaian upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang dilaksanakan pada Jumat 11 September 2026 di halaman LPP RRI Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Yang pada tahun ini teman Pro 2 Radio Republik Indonesia ini menginjak usia ke-81 dan pada tahun ini juga mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan pendengar, di usianya selama
1: upacara selesai, peserta RRI upacara dapat dibubarkan.
4: Keberadaan radio dan juga terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan pastinya RRI akan terus berupaya menghadirkan informasi dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Sekian siaran langsung upacara Hari Radio ke-81 tahun.
1: Teman-teman, mohon untuk
4: tahun 2026 kita
1: upacara ke studio tidak bersama dilepas dulu karena kita Hana. Baik teman Pro 2, baru saja kita sudah mengikuti siaran langsung upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026 LPP RRI Cirebon dari halaman LPP RRI Cirebon Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon. Dan teman Pro 2 tetap bersama kami di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, zaman sekarang tuh hampir semua hal bisa dilakukan lewat smartphone kita ya. Tapi ini ternyata radio tuh masih punya tempat di tengah ramainya dunia digital ya. Jadi bedanya nih, kalau dulu kita identik dengerin radio tuh lewat perangkat di rumah atau di mobil, sekarang tuh tinggal buka HP, bisa lewat streaming, website, aplikasi, YouTube, sampai media sosial. Nah ini perubahannya ini nunjukin kalau emang radio tuh juga ikut beradaptasi ya. Bukan lagi cuma soal frekuensi aja nih, tapi gimana sih siaran itu bisa hadir di platform yang emang sering dipakai pendengarnya ya. Nah ini salah satunya nih, ada Marsil, tukang servis elektronik di Pasar Minggu, yang masih setia banget dengerin RRI ya lewat smartphone. Dan ini menurutnya informasi yang disampaikan itu tetap menarik dan bikin dia betah dengerinnya ya, teman Pro 2. Ya pokoknya sih mungkin ini tantangan sekarang ini adalah bagaimana radio itu tetap menarik teman Pro 2 buat anak-anak mudanya ya, terutama dari kualitas program dan informasi yang makin relevan. Emang tantangannya sekarang itu ya teman Pro 2, tapi sebenarnya radio nggak harus berantem sama media digital ya, justru bisa kolaborasi lah ya. Dan pastinya siaran nanti jadinya tetap jalan, konten dipotong dan jadi video, dibagi di media sosial, atau dibuat podcast ya. Jadi radio boleh berubah cara hadirnya, tapi jangan sampai kehilangan cirinya ya, dimana informasinya deket, penyiarannya terasa personal, dan selalu ada teman buat temenin aktivitas kita. So, teman Pro 2, nanti juga di jam 8.50 kita akan ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya Hari Bakti RRI ke-81 ya, bersama dengan Pro 3 Jakarta. So, teman Pro 2 tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Evi Diana P dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Cimaja Kuning berlaku Jumat 11 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 85%. Angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, serta panas terik pada siang hari. Oleh sebab itu, hindari membakar sampah tanpa adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas selanjutnya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, itu dia perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Evi Diana P dari kantor BMKG Kertajati.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 02

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, izinkan kami memimpin doa secara muslim bagi agama sahabat. Dipersilahkan untuk menyesuaikan. Sebelum kita memulai doa pada pagi ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, merendahkan hati, dan menyatukan niat untuk memanjatkan doa atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh syukur ini, kami berkumpul bersama untuk memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kami memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat, dan perlindungan-Mu yang terus mengalir bagi institusi ini dan seluruh bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menuntun, di tengah era perubahan dan kemajuan teknologi yang begitu cepat, kami memohon bimbingan-Mu agar RRI dapat terus berdiri teguh sebagai lembaga penyiaran publik yang relevan, terpercaya, dan dicintai masyarakat. Berikanlah kearifan dan kreativitas bagi seluruh insan RRI agar mampu terus menyuarakan kebenaran, menyebarkan kebaikan, serta menjadi jembatan informasi yang mempererat persatuan bangsa. Sesuai dengan semangat dan tema hari ini, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jadikanlah RRI sebagai sarana yang memperjuangkan keadilan, menyuarakan aspirasi rakyat, dan menginspirasi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur di seluruh pelosok Nusantara. Untuk itu, ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Sesaat lagi, kita ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dan penganugerahan Suara Kencana 2026. 81 tahun RRI, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

0: makasih banyak ya.
1: Hai, saya Kemal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Dengerin terus.

0: 19 tahun udah tua.
1: Senior, kakakku, abangku, happy birthday.
2: Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi. RRI masih terus ada jaya di udara.

Selamat Hari Radio Nasional.

0: sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke 81
1: bareng sama Indonesia ya.
2: Udah bangkotan nih.
0: Iya benar, bareng sama Indonesia.
2: Pokoknya selalu hebat, selalu ya. Kuat dan amin. Selalu jadi garda terdepan radio.
0: Iya, selamat ulang tahun RRI.

Jelang penyulutan obor Tri Prasetya,

Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin, dimohon untuk berdiri.

0: KPR RI.
1: Benar untuk menggunakan prosesnya.
0: Saat ini para
1: Dewan Indonesia
0: RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, Angkasawan-Angkasawati RRI yang saya cinta dan saya bangga, juga Ibu Budharma Wanita, Angkasawan-Angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan, Bapak Ibu. Secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu, yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan BTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, Capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
Anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun, saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi. Para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti. Kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

0: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
2: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
1: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

0: Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti kebentar, Wira. Berhenti kebentar.
1: Sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian. Dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luas. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan akan aku bakar kertas sialan ini.

Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

¡Tira! ¡Fuera, hijo! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Adela suara tangisan tetangga-tetanggaku! Dan itu, itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak! Ada di dalam got, hidup dengan penuh ketakutan, berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sedapan Belanda, dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: Atang, aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan perangkat alat sholat dibayar tunai.
1: Sah, sah,
0: sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama.

mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

0: beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi!

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat, Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Berasa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api, Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sinta, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Lia, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muyuda, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loks Mawi, Kolaborasi Genting dan MBG, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting, RRI Malang, berkarya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
1: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawi, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 76.
1: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu
1: jam 4 sore English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: ART, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Freeze-on. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Freeze-on ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Saatnya kamu request lagu favorit ya di 08 11 20 29 37 sampai nanti jam 12 siang barengan sama Via.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ke Cirebon teman terbaik kamu. Satu single dari Jenny ya, Less Than A Lover. Teman Pro 2 ini adalah masuk di EP barunya Jenny ya, yang baru aja dirilis 2026. Ini tadi di request sama seorang Faza di 08 11 20 20 937. Kita sapa lagi yuk yang udah request di line WhatsApp kita ya, di 08 11 20 20 937. Selain ada Faza ini ada Dias. Kalau Dias tadi pengen dengerin lagunya Ungu yang paling baru. Oh, Utara Selatan ya. Lupa lagi judul lengkapnya, pokoknya yang terbaru. Oke deh. Apa namanya, nanti disiapin buat kamu ya. Terus ini ada Lilis penggemarnya Roni Parulian, katanya teman Pro 2 pengen

dengerin Februari. Tadi udah diputer ya, Februarinya Roni Parulian. Udah di play. Thank you banget kamu udah request di 08 11 20 20 937. Terus juga ini ada seorang Jean, pecinta K-pop ya, pengen dengerin Les Seraphim yang Bumpala juga udah via puterin tadi ya. Setelah Cat Sai, Hoti Fruity, teman perdua. Baiklah, selanjutnya Via mau kasih satu lagu dulu. Yang satu ini banyak banget penggemarnya, tiap Perdua Hitlist itu selalu banyak yang request. Nama penggemarnya adalah Berbinar. Pasti teman Perdua dua tahu siapa, apa namanya, penggemar dari siapa Berbinar ini. Siapa lagi kalau bukan Sabrina Leonor ya. Pada requestnya yang haha, tapi Via kasih yang paling baru deh. Ini dia spesial buat kamu, Sabrina Leonor. Selesai.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

apa namanya, kalau mau bertahan susah ya. Jadi mendingan berpisahlah, kayak kata si Ungu. Dia ke utara, kamunya ke selatan. Jadi susah mau ketemu di tengah-tengahnya nih teman Pro 2 ya. Ini tadi lagu udah di request di 08 11 20 20 937 ya. Dan buat teman Pro 2 yang pengen request, waduh, waktunya sekitar sisa 10 menit lagi aja untuk kamu bisa interaktif barengan sama Via di sini 08 11 20 20 937. Request lagunya pasti yang baru-baru dong, yang lagi ada di chart mingguan kita ya. Boleh di Indopass 20 ataupun di International Top 20 teman Pro 2. Baiklah, Via mau ngenalin satu lagu yang ini ya. Apa nih lagunya? Udah pernah jadi jawara di International Top 20 lagi di Indopass 20, tapi sayangnya enggak lama, cuman 2 mingguan aja. Ini dia lagu dari Sila on 7 dengan Sederhana.

Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah request ya di Pro 2 Hitlist hari ini 11 September 2026 bertepatan sama hari radio ke-81 ya. Hari ini teman Pro 2 boleh kalau mau kirim-kirim doa buat kita. Makanan juga gak nolak loh. Baiklah, setelah ini kita bakal ke program selanjutnya yaitu Santai Siang sampai dengan jam 3 sore ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap dengerin 97

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Ada Alika dengan singlenya Luka. Udah nemenin kita di menit 20 lepas dari jam 12 siang, teman Produa ya. Dan hari ini santai siangnya nemenin kamu sampai sekitar jam 3 sore sebelum nanti kamu bakal dengerin program selanjutnya, yaitu Cheers Up jam 3 sampai dengan jam 7 malam ya. Nah, ada informasi apa di siang hari ini? Kita mau ngebahas dulu tentang yang satu ini ya, dari industri kreatif, teman Produa. Apa kira-kira kabar terbaru dari industri kreatif, kreatif begitu ya? Kenapa kepleset-kepleset ini ngomongnya? Nah, ini informasinya dari kalau misalnya teman Produa hobi banget datang ke ibu kota ya, main-main ke ibu kota. Nah, kalau biasanya kita cuman apa sih, kalau ke Jakarta lagi ada konser, terus mungkin ada kulineran gitu ya. Nah, ini dia teman Produa. Di sana di Jakarta lagi ada event Jakarta Illustration and Creative Arts Fair. Ini digelarnya adalah tanggal 17 September sampai dengan 4 Oktober. Jadi agak panjang ya. Nah, ini nantinya bakal ada pameran, workshop, diskusi dan kolaborasi lintas industri kreatif. Kemudian event yang disingkat dengan istilah JCAF ini memperluas ruang buat para kreator ya, melalui dua kategori kurasi yaitu Sparks dan Profesional. Nah, ini ditujukan buat talenta pada tahap perjalanan kreatif yang berbeda ya, mulai dari kreator baru sampai yang udah berpengalaman. Nah, kalau kita bicara tentang art ya, itu pasti ada proses kurasi. Kurasi ini jadi bagian penting buat menghadirkan karya yang gak cuma kuat secara visual, tapi juga punya suara dan relevansi dengan perkembangan budaya visual sekarang ini, teman Produa, seperti itu. Terus, JCAF ini juga pengen memastikan karya yang hadir itu gak cuma dipilih berdasarkan kualitas visual, tapi juga karena keberanian dan juga relevansi budayanya, teman Produa. Nah, JCAF ini juga berupaya menempatkan ilustrasi sebagai bagian dari ekosistem budaya dan industri kreatif ya, melalui pameran, workshop, diskusi, dan juga kolaborasi pastinya. Nah, program tersebut mempertemukan kreator dengan publik dan berbagi bidang industri kreatif ya. Dan salah satu program JCAF tahun ini ada namanya Disney Jajan. Ini kolaborasi Disney Indonesia dengan ilustrator lokal yang menghadirkan karakter Disney melalui perspektif budaya jajanan dan makanan kaki lima Indonesia. Nah, tiga ilustrator yang terlibat dalam proyek ini ada Amel, ada Willy, dan juga Unik, teman Produa. Jadi karya-karyanya mereka ini diterjemahkan ke dalam berbagai produk ya, sama brand lokal seperti itu. Dan nantinya kalau kamu datang ke JCAF bakal jadi salah satu pertama di Indonesia yang bisa dapetin koleksi Disney jajan tersebut. Nah, kalau misalnya teman Produa pengen berkenalan dengan ekosistemnya industri kreatif lebih dalam lagi ya, nanti banyak banget public figure yang datang di event ini. Ada Ajis Doa Ibu, ada Sherina Munaf, terus ada Dimas Jadiningrat, Marcella FP yang dulu awal karirnya itu sebagai penulis generasi 90-an ya, seperti itu. Jadi ketika kamu datang ke sana nanti gak cuma sekedar melihat karya-karya artsy aja, tapi juga sekaligus bisa untuk menambah koneksi kamu, seperti itu. Jadi buat kamu yang punya minat di industri kreatif, kayaknya wajib datang ya sama event JCAF 2026.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bengkrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya, biar

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita

0: Info Rindang, ringan tapi nendang.
1: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Tahun perdua Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya menindaklanjuti peluang kerjasama strategis sama Amerika Serikat buat memperluas akses produk dan industri kreatif Indonesia ke pasar global. Dan kerjasama diarahkan gak cuma di perdagangan doang ya, tapi juga investasi, teknologi, dan pengembangan industri kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya ngasih statement nih ya, katanya berbagai subsektor ekonomi kreatif Indonesia punya peluang buat dikembangkan melalui kolaborasi dengan Amerika Serikat. Nah, menurut beliau ini semua direktorat di bawah Kemenekraf itu terbuka buat menindaklanjuti kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sendiri ini jadi salah satu pasar penting buat produk ekonomi kreatif Indonesia. Kalau kita cek dari BPS ya, Badan Pusat Statistik yang diolah sama Kemenekraf, nilai ekspor produk ekraf ke Amerika Serikat tuh mencapai 3,31 miliar dolar Amerika Serikat. Itu adalah sepanjang Januari sampai dengan April 2026. Kemudian kontribusi terbesar berasal dari subsektor fashion, itu adalah sebesar 2,80 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk kriya, 480 juta dolar Amerika Serikat, dan kuliner 15,55 juta dolar Amerika Serikat. Nah, besarnya nilai ekspor itu tadi ya dinilai masih menyisakan ruang loh ternyata teman perdua buat bisa memperluas penetrasi produk kreatif Indonesia di pasar Amerika Serikat. Kemudian selain perdagangan nih, Kemenekraf juga lagi menjajaki kerjasama dengan pelaku industri kreatif Amerika Serikat melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Hollywood Chamber of Commerce. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan ekonomi kreatif, film, televisi, dan produksi media ya, investasi, kemudian juga perdagangan, perlindungan kekayaan intelektual, dan merek, kemudian teknologi dan inovasi, dan kolaborasi di global. Banyak ternyata teman berdua ya, seperti itu. Nah, rencananya

si penanda tangan MOU-nya itu tadi ya, bakal dilangsungkan dalam rangkaian World Conference on Creative Economy. Itu adalah di Jakarta nanti 21 sampai dengan 23 Oktober ya. Nah, di event World Conference on Creative Economy itu nanti temanya adalah Inclusively Creative Collective Continuity. Kemudian ditargetkan dihadiri lebih dari 8.000 peserta, lebih dari 50 negara nih 8.000 pesertanya ya, termasuk delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat, pelaku industri kreatif, perusahaan teknologi, dan pengembang kecerdasan AI.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Tapi terkendala biaya, kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrans. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

siang, Jumat siang ya, hari ini 11 September 2026. Kita beralih ke informasi seputar olahraga, teman Pro 2. Pernah dengar nama Fani Ghassani gak sih, teman Pro 2? Ini kalau milenial suka nontonin program olahraga ya, berita-berita olahraga pasti udah gak asing ya sama Fani Ghassani. Nah, dia ini baru aja seperti mengeluarkan statement gitu ya, kalau olahraga lari tuh sekarang ini makin berkembang dan udah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat seiring dengan tumbuhnya komunitas dan kegiatan lari yang menjangkau beragam kelompok usia dan juga tingkat kemampuan ya. Nah, lari sekarang ini gak cuma dilakukan buat jaga kebugaran atau mengejar pace doang ya, tapi juga jadi aktivitas sosial yang mempertemukan masyarakat dengan minat yang sama seperti itu. Nah, perkembangan itu bikin olahraga itu gak lagi semata dipandang sebagai aktivitas jaga kesehatan doang ya, tapi juga sebagai kegiatan yang bisa dinikmati dalam keseharian kita. Kemudian kalau kita cek nih perkembangan komunitas lari sekarang ini juga jadi salah satu faktor yang bikin olahraga tersebut semakin banyak diikuti sama masyarakat. Karena kan modalnya cuma sepatu doang ya. Jangan lupa sama ini juga, pemanasan gitu ya, gak perlu alat-alat yang ribet seperti itu ya. Nah, terus kalau kita bahas tentang komunitasnya, itu mereka juga ngasih ruang ya buat para pelari pemula ataupun berpengalaman buat berlatih sekaligus juga berbagi pengalaman. Nah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lari juga perlu dibarengi sama pemahaman mengenai kesiapan fisik, terutama buat kamu-kamu nih yang memilih lari dengan jarak yang lebih panjang. Nah, ada Dokter Jen Rosalin yang bilang kalau misalnya kamu udah larinya udah lebih panjang gitu ya, kilometernya ya, latihannya ternyata bertahap, teman Pro 2. Jadi enggak serta-merta kamu pertama kali ikut langsung HM, half marathon. Terus juga selain latihan bertahap, jangan lupa ya, hidrasinya juga harus dijaga. Terus yang enggak kalah penting adalah mengenali kondisi tubuh ya. Ini jadi bagian penting sebelum kamu ikut perlombaan lari gitu. Kalau udah tahu mau lari pagi gitu ya, berarti jangan begadang ya kan. Rasanya kayak melayang kalau kurang tidur tapi kitanya harus lari seperti itu. Terus juga kalau misalnya kamu udah jadi pelari aktif nih, teman Pro 2, perlu mempertimbangkan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dokter kamu sebelum ikutan aktivitas dengan intensitas tinggi ya. Nah, antusiasme terhadap olahraga lari antara lain ini terlihat dari banyaknya event lari di berbagai kota ya. Cirebon sendiri udah sering, terus yang jadi incaran para pelari itu biasanya event di Borobudur ya kan, terus di Bali, terus juga di Jakarta itu yang paling rame, teman Pro 2, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 berminat untuk mengikuti event serupa gitu ya, jangan lupa latihan lari dulu barengan sama teman-teman kamu gitu ya. Terus yang pasti kalau misalnya latihannya bareng itu juga bisa berbagi pengalaman ya, mungkin ada tips seperti apa buat para pemula seperti itu, teman Pro 2. Jangan gak pernah latihan tiba-tiba larinya pilih yang jarak jauh, waduh kasihan badannya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahas olahraga. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas olahraga satu ini, sepak bola. Nah kalau udah sepak bola, wajib bahas Liga Inggris ya. Nah ini ada info terbaru dari Arteta ya, teman Pro 2. Arsenal dikabarkan selangkah lagi mencapai kesepakatan buat bisa memperpanjang kontrak pelatih dari Mikel Arteta setelah berhasil membawa klub Arsenal meraih gelar Liga Inggris di musim lalu, teman Pro 2. Nah, sebenarnya kontrak Arteta ditandatangani di musim panas 2024 ya, dan bakal berakhir di penghujung musim 2026-2027. Tapi, informasi terbarunya ini, Arsenal sekarang makin dekat buat merampungkan kesepakatan kontrak baru dengan Arteta yang sekarang ini udah berusia 44 tahun ya, teman Pro 2. Nah, kontrak paling baru itu nanti diperkirakan bakal bikin Arteta jadi salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola. Nah, Arsenal disebut berkomitmen ngasih peningkatan signifikan dibandingin kontraknya Arteta yang sekarang ini gitu ya. Dalam kontrak yang sekarang yang belum diperbarui ini, Arteta itu menerima bayaran sekitar 10 juta pound sterling atau sekitar 220 miliar rupiah per musim. Dan dia juga dapetin tambahan 5 juta pound sterling kalau misalnya Arsenal lolos ke Liga Champions, teman Pro 2. Nah, Arteta sebelumnya ini udah minta ke para pendukung Arsenal buat gak mengkhawatirkan masa depannya di klub karena perpanjangan kontrak sang pelatih sekarang ini semakin dekat buat bisa segera direalisasikan. Nah, waktu ditunjuk sebagai pelatih ya, dari Desember 2019 itu Arteta udah memimpin Arsenal dalam 358 pertandingan ya di semua kompetisi. Nah, dari 358 pertandingan ini dia berhasil mencatatkan 218 kemenangan, 67 hasil imbang dan 73 kekalahan. Arteta dinilai juga berhasil mengubah Arsenal dari tim yang kehilangan tempat di Liga Champions jadi juara Liga Inggris. Kemarin kan masuk ke ini ya, final Champions kemarin kan barengan sama siapa tuh ya, klub dari Prancis ya. Nah, kalau kita bahas Arsenal sendiri, berhasil mengakhiri penantian selama 22 tahun buat kembali meraih gelar sebagai juara Liga Inggris di musim lalu, teman Pro 2. Makanya sekarang ini Arsenal lagi jadi favorit kuat gitu ya buat bisa mempertahankan gelar domestik gitu ya. Dan juga dijagokan bakal meraih trofi Liga Champions buat pertama kalinya dalam sejarah klub di musim ini.

0: Lina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah Tech-Neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschrage, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan Tech-Neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, Tech-Neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschrage mengatakan, untuk mencegah terjadinya Tech-Neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banget buat teman Pro 2 yang udah tune in ya hari ini di Santai Siang 11 September 2026. Bentar lagi bakal ada Gina nemenin kamu di Cheers Up ya, sampai jam 7 malam. Terus nanti kita bakal ada MLC ya, lanjut ke jaga malam teman Pro 2. Jangan lupa teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen ikutan jalan sehat di eventnya Hari Radio ke-81 tahun 2026, kamu bisa ikutan di hari Minggu ya. Jadi langsung datang aja untuk bisa dapetin kupon undian berhadiahnya. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat Hari Radio Nasional, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Gina dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI mengucapkan terima kasih ya buat kamu yang selalu setia mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dengerin Pro 2 juga, terima kasih banyak ya. Karena adanya kamu, teman Pro 2, para pendengar, itu bikin kita masih tetap di udara sampai hari ini. Thank you. Hari ini di Cheers Up, Gina akan kasih informasi terupdate dari Ciayu Majakuning, teman Pro 2, dalam Cirebon Update alias Cheers

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: WhatsApp Cirebon
1: Update.

0: mumpung hari ini adalah hari radio nasional, kasih tahu dong ke Gina ya teman Pro 2, share cerita kamu yang paling kamu ingat tentang radio. Mungkin pas kamu kecil kamu sering request-request lagu ya ke radio dan di play. Gimana senangnya perasaan kamu waktu itu, boleh dikasih tahu, di share ceritanya sama Gina ya di 0811 20 29 37. Karena memang hari ini ya hari radio nasional ya teman Pro 2, atau bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia di tahun 1945. Kalau ngomongin sejarahnya panjang ya teman Pro 2, karena ini juga masih berkaitan dengan pada masa itu ya. Ini pada masa pendudukan Jepang ya teman Pro 2, tahun 1942, yang mana waktu itu aktivitas penyiaran radio di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang gitu. Siaran radionya dulu namanya Hosokyoku ya, yang sebelumnya dikelola Jepang, berhenti tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian ya di tengah situasi penting ya, genting waktu itu, itu setelah kemerdekaan, setelah proklamasi, kemudian radio Hosokyoku-nya ini berhenti beroperasi. Kondisi ini bikin masyarakat jadi kehilangan salah satu sumber informasi penting soal perkembangan situasi setelah kemerdekaan. Karena dulu itu media yang paling didengarkan ya radio gitulah teman Pro 2. Informasinya tuh datangnya ya lewat radio gitu teman Pro 2. Akhirnya para tokoh yang sebelumnya aktif di dunia radio menyadari, wah penting banget ini ya punya stasiun radio yang bisa jadi sarana komunikasi. Nah pada saat itulah 11 September 1945, ada 8 orang perwakilan bekas Hosokyoku bertemu dengan pemerintah di bekas gedung Radvan Ije, Pejambon, Jakarta. Mereka ada Abdurrahman Saleh, ada Angka Darusman, Soeharji, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Pertemuan ini membentuk gagasan Persatuan Radio Republik Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan rakyat. Akhirnya berdirilah RRI ya teman Pro 2 dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Itu ya, sekarang RRI-nya sudah ada di seluruh Indonesia teman Pro 2, ada kurang lebih 62 kalau Gina nggak salah ya, dari Sabang sampai Merauke, dan di tiap-tiap pulau kecil juga kita ada stasiun penyiaran pembantu ya teman Pro 2. Maksudnya bukan yang di kotanya gitu, di tempat-tempat terpencil sana juga ada SP ya namanya ya. Itu deh, siapa nih yang udah masuk ya di 0811 20 29 37. Hari radio, buatku radio bukan cuma tentang suara dan lagu, tapi teman yang selalu ada di waktu tertentu katanya ya. Ada rasa nyaman ketika mendengar suara penyiar, ikut ketawa dari obrolan mereka, sampai ngerasa ditemenin nih walaupun lagi sendirian katanya ya. Radio juga jadi cara sederhana untuk membuat satu momen yang berkesan, kayak lagu, sapaan penyiarnya, atau bahkan request yang akhirnya diputar dan bikin hati terasa lebih menyenangkan. Terima kasih radio, khususnya RRI yang selama ini bukan hanya mengudara katanya ya, tapi hadir dan menemani dengarnya. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun RRI. Terima kasih. Ini buat siapa? Nam ya, namanya Nam. Kamu siapa? Minase. Ya Minase enggak sih namanya? Terima kasih ya dengerin RRI. Sekarang udah cuman lewat terestrial aja. Kamu juga bisa dengerin RRI lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Google Play Store ataupun di App Store-nya kamu. Nah, jadi dengan satu aplikasi, kamu bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun.
1: Saya Ruby, saya Yana Head, saya JC. Mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.

0: lagu yang ahead yang berjudul Menangku Berkala, lagunya Rudy yang Belahan Jiwaku, dan lagunya Sri 457 berjudul Sang Pemenang, request di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Alright,
1: sekali di udara, tetap di udara.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: ngomongin teman Pro 2, share dong cerita yang paling melekat di ingatan kamu tentang radio. Kalau misalnya kamu tanya aku paling ingat dulu kecilnya aku itu pasti dengerin radio, selalu dengerin radio. Setiap sore aku selalu mendengarkan radio, salah satu radio di Kuningan sana ya. Pokoknya biasanya dia bawainnya lagu-lagunya dangdut. Habis itu ada juga dongeng ya, dongeng radio. Itu melekat banget sih di ingatan aku sampai sekarang ya teman Pro 2. Nah kalau kamu gimana ya, apa yang paling kamu ingat teman Pro 2? Jadi katanya siapa ini, Lara mau ngasih mau share ceritanya. Radio ini katanya bisa jadi teman di tengah kesibukan dan kesendirian. Karena di zaman sekarang ketika semuanya serba digital, kita tuh bisa milih apa aja yang mau kita tonton, mau kita dengar. Nah, kalau radio itu punya cara sendiri katanya buat ngerasa, buat bikin pendengar itu ngerasa ditemani dari suara penyiarnya, lagu yang diputarnya, sapaan buat pendengarnya, katanya lebih personal. Nah, buat Lara sendiri nih, radio ngajarin bahwa komunikasi bukan cuman soal didengar aja, tapi gimana bikin seseorang ngerasa diperhatiin dan gak sendirian. Thank you Lara. Semoga kamu juga kalau dengerin RRI kamu gak ngerasa sendirian dan kamu merasa diperhatikan, merasa punya teman ya Lara ya. Terima kasih sudah setia bersama kami. Yuk teman Pro 2 share cerita yang paling melekat buat kamu tentang radio ya. Mungkin kamu dulu kecil dulu suka kirim-kirim salam, mungkin request-request lagu, disapa sama penyiarnya, atau mungkin gimana perasaan kamu bisa ketemu langsung sama penyiarnya. Bisa di share ya pengalamannya kamu atau rasanya kamu, ceritanya kamu yang paling melekat tentang radio di 0811 2020 9 37.
1: Cirebon update.

ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon.

lewat aplikasi RRI Digital ada Afif Mukminin dari Sumenep. Katanya hal yang paling diingat tentang radio adalah waktu mendengarkan radio dulu waktu masih TK katanya ya. SMP belum pakai ada aplikasi, adanya radio manual. Yaitu pun masih mendengarkan radio RRI Sumenep dan radio swasta lainnya ya di sekitar Madura, Sumenep ya. Nada FM, Madu FM katanya ya, Paradise FM. Dan sekarang alhamdulillah katanya udah pakai aplikasi RRI Digital, jadi bisa dengerin saluran radio dari Sabang sampai Merauke. Wah, keren sekali ini Kakak Afif. Terima kasih banyak ya sudah setia bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasil

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Hadis Peneguh Iman. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Akan ada yang berseru, "Manakah orang-orang yang berpuasa? Maka bangkitlah mereka." Dan tidak akan memasukinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak akan ada lagi yang masuk melewatinya seorang pun. Hadis Riwayat Bukhari.

0: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga malam ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robba alamin. Kamu masih barengan sama Gina, teman Pro 2 sore hari ini di Cheers Up Cirebon Update.
1: Cirebon Update.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

perbaiki sejumlah titik jalan tol hingga 14 September. Jadi jalannya nanti mulus ya. Bertahap ya teman Prodo, sepanjang kilometer 72 hingga kilometer 188. Jadi mungkin buat kamu yang perjalanan ya dari mana tuh namanya Bandung Cirebon Bandung atau Cirebon Jakarta yang harus lewat Cipali, kamu kerasa macet akhir-akhir ini.

mungkin berniat melakukan perjalanan ke wilayah barat sana ya, pakai tol Cipali. Kalau misalnya kamu punya niat untuk sampai jam 5 sore misalnya, mungkin kamu bisa lebih atur lagi ya jam keberangkatannya, karena mengantisipasi kemacetan sehubungan dengan perbaikan jalan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pah, menggandakan uang?
0: Iya, mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pah. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak, pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pah. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada imbauan ini, peringatan ya dari BMKG bahwasanya untuk cuaca nih 11 sampai 14 September warga mesti waspada hujan lebat dan angin kencang katanya ya. Ini beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya dan Papua. Ini katanya berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap bisa terjadi secara lokal nih ya teman produan. Nah, untuk wilayah yang mengalami angin kencang termasuk juga Jawa Barat, Emang Pro 2, ini bisa terjadi di tanggal 11 sampai 14 September. Periode tersebut BMKG tidak menetapkan wilayah dengan status siaga untuk potensi hujan lebat hingga hujan ringan hingga lebat ya. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk berhati-hati karena angin kencang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Gitu ya teman Pro 2. Meskipun mungkin belum terlihat tanda-tandanya sekarang karena udah memasuki tanggal 11 ya, tapi tetap harus waspada dengan imbauan dari BMKG ini ya. Itu dia informasi terakhir yang bisa kita share buat kamu hari ini di Cheers Up, Cirebon's Update. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Semoga hari kamu makin update. Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edith Taman di malam hari ini. Spesial di hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susu Mbok Darmi. Itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernah lah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC. Jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di malam hari ini, dan ternyata Edit udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak bodoh-bodoh. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Bobby, Mas.
2: Bobinya enggak.
0: Sorry, Mas Dondot.
2: Yes. Alex.
0: Alex. Dondot. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap-sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ya Edit. Kenapa emang?
2: Hah, nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial nih namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya, ya. Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalau Adit banyak.
1: Edit cuman GAD ya, B.
2: Edit GAP.
0: Kembali. Edit GAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga
2: tanggal,
0: ulang tahunnya
2: tanggal
0: 11 September hari ini 11. Banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.
2: Oke.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
3: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio TIT Solo. di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti. Ada. Ya? Nah,
2: tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: itu, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes kayak. Oh, ya. Oh, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
4: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
4: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
4: Siaran, ya.
2: Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita hari ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Yeah. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya. Di
2: masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
2: Kok aku enggak tahu?
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas, oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya iya iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita bikin cerita.
1: Okay. Drama.
0: Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
5: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
5: Gak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu?
0: Jadi,
2: kayak lawak, kayak komedi,
1: drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live? Oh enggak, di record
0: ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak nggak bisa ngerem
2: bener itu, karena komedi kan kadang gitu kan.
0: bener saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Kita recording aja dulu.
0: Oke.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya nggak boleh, nggak apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa digital. Ini kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya?
2: Itu ini? Di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Oh
0: ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada, langsung ada
1: lagu-lagu lama
0: gitu.
2: Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, larang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Bomblo. Ada juga sampai terus
2: itu yang
1: Epic GLD
2: madu dan racun.
1: Madu racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Dagingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Enggak. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah.
2: Tapi saya
3: ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Hmm. Ya kayak sahur sepuh Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah. Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja nggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan. Gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Gitu. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
3: Oh iya bener. Iya nggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya gimana?
2: Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih. Main gitar dulu cuman nasi bungkus. Sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah, enggak mau kemana.
1: Nah, gitu. Itu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya. Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh, gitu.
1: Nah, dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Kita nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke.
2: Banyak man sebenarnya, Man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya
3: benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan nggak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa? Gua
3: Oh,
2: makasih om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol. Dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya... Ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih, Nek?
2: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh iya. Apain?
2: Kelodok.
1: Ngerti gak? Ngerti gak?
2: Gak ngerti
1: dia. Aku aja gak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo
3: dia. Oh iya iya
1: bener. Gak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya itu?
1: Kebuka
3: apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
2: Dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang nge-slot.
3: Gak boleh.
1: Aduh, gak boleh, gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Kalau saya, wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini.
1: Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia yang ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
3: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini. Ya.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

jomblo. Jadi pasti buat kamu yang pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke.
1: Okay. I see. Ya, maklum Mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bodoh. Ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti ya. Kok ke SD? Enggak naik kalo kelas.
1: Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay.
2: Berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi mamanya semester ini nggak kuliah dulu. Mamanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu nggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Ya iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi mas.
2: Yang mana?
3: Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Oh, iya.
0: Ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya apa?
1: Iya doang.
3: Ini komennya telat ya.
0: Iya.
3: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
0: Oh,
3: nggak balik-balik ke sini.
2: Kan cuma, iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu.
0: Bener.
1: Memang dulu ini pengennya, kita bikin band lucu aja ya. Kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Habisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap.

0: yang penting makan dulu.
1: Makan ya, dulu. Makan dulu.
0: Nah, bener-bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
1: Oh baru setuju. Oh gitu ya bang, gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah, iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
1: Bener. Oh. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
0: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
0: Iya. Cuti.
1: Lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
1: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener.
0: Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
0: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
0: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
0: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
0: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku dulu. Enggak ada
2: Pak
0: nama.
2: Pak Adip.
0: Nah, bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Adip sama karena akrab banget.
1: Asik.
2: Dip sini Dip.
1: Seumuran tuh. Seumuran tuh.
2: Enggak ada batas Mas, jadi
1: karena oh, gitu.
2: Itu yang penting
1: ya, karyawan.
2: Lu
1: ya.
2: Mau manggil
0: aku aja seumuran.
1: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
0: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
0: Okay. T itu tawan.
1: Kayak ini maksa.
0: Ngawur.
1: Kayak ini maksa sih kayak ini.
0: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
0: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
2: Okay. Tiam.
1: Iya, tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya,
1: tim
2: ya.
1: Lo. Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
0: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
1: Iya, benar.
2: Dua suku katanya enak nih.
0: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
0: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
1: Tetap tim lo, ujung-ujungnya.
2: Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
0: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
0: Setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gadu-gadu.
1: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liat wanu.
0: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
1: Langsung.
0: Aku lagi ingat-ingat. Usul di grup mana kamu?
1: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
0: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
0: Loh. Oh iya kan bener ya.
2: Lupa saya kan.
0: Oh, iya makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
0: Ya,
1: usulnya.
0: Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
0: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
0: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
1: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
0: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
1: Ya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih.
0: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
0: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
0: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
1: Oke,
0: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
0: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
1: Oke.
0: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi

0: Maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia nggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih. Itu ada nada-nada minor, kalau notasi minor itu mereka suka di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu, nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan nanti bakal kubacain di malam hari ini, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random. Kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa
0: warna. Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kencang.
1: Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
0: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
0: Ya, headset.
1: Iya benar.
0: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Tapi volumenya gak dikecilin ya?
0: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
1: Jebol.
0: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
3: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
0: Waduh, ini sebetulnya gak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Okay.
0: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
0: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
0: Dari atas.
1: Kecil lagi. Gitu.
0: Dulu
2: hilang. Dulu.
0: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
3: Dulu gemuk banget.
0: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Kursi baso gitu ya.
0: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
3: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
0: Dulu ya.
2: Dulu ya, benar-benar.
0: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
0: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
0: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
3: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
0: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa? Jenjet.
0: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan kita.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Oke.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Benar.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong. Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Tumben.
0: Kalau lah
1: biasanya enggak benar. Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus.
0: Bener.
1: Supaya kita diundang.
0: Ada maunya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
1: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Loh, malah request.
0: Nah, itu yang request ya.
2: Lagu Ada Apa Denganmu.
0: Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Maaf.
2: Yang gimana?
1: Maaf segala tingkahku.
2: Emang kita dulu ya?
1: Sudah.
0: Udah ya.
1: Itu syairnya.
0: Udah ya.
1: Dia nggak request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
1: Ada khusus ya.
0: Jam.
2: Siapa yang request tadi?
1: Pro 2 Pekanbaru.
2: Oh, Pro 2. Salam ya.
1: Benar.
0: Sukses selalu.
1: Oke.
2: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru.
0: Kita Pekanbaru ya.
1: Pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu itu di mana ya, lupa.
2: Bukan
0: jual telur penyu sih.
2: Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya, benar.
2: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
1: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
1: Benar, tapi sering.
0: Enggak, tapi pernah.
1: Yang baru. Pernah ya. Oke. Oke, deh terakhir mungkin
0: Jangan terakhir, kita udah jauh-jauh.
1: Bener
0: yang
1: sih.
0: Yang lama aja.
1: Gimana ya ini durasi ya?
0: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
0: ini. Kita free loh.
1: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
1: Oke.
0: Okay. Jadi harap-harap cemas.
1: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
1: Mm.
0: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
1: Amin.
0: Kalau bisa 200 tahun.
1: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: makannya
0: karena kondisi.
1: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
1: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak. Meskipun ya yang satu agak susah gitu kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
0: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz?
0: Namamu
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
0: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
0: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
0: Tarik-tarikan.
1: Paralel.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok nggak masuk ampli? Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga nggak terlalu banyak dulu kan.
1: Nggak, masalahnya kok kamu nggak sadar kayak gitu loh.
3: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
0: Ajar gitu ya.
3: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
0: Bener.
3: Udah dipanggil, ayo. Ya

0: kau punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan RRI. Ikan teri dari Sukamaju.
1: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
1: Asik, boleh. Boleh.
2: Ikan teri.
0: Apa
2: komik? Di dalam termos.
0: Yeah. Artinya
2: enggak bisa. Bisa.
0: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri.
2: Ikan teri di dalam termos.
0: Artinya
2: RRI semakin jos.
1: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian.
1: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
2: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
1: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
2: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
0: Tata gimana? Gimana? Bunga mawar, bunga melati. Tadi gimana?

0: selalu.
1: Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
2: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri,
0: ikan teri.
1: Ikan teri.
2: Ikan teri. Ikan teri.
0: Wah, mikir
1: biar,
0: lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
3: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
3: Iya, tapi ikan teri takut atli ya.
1: Ikan teri
3: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh, boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
3: Iya. Okay. Ya udah. Ya, terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
3: Thank you, Timlo. Thank you.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Terima kasih untuk Kandit dan RRI juga.
3: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Timlo.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ada Adit di sini yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi 11 September 2026. Dan juga masih dalam suasana hari ulang tahun RRI yang ke-81, teman Pro 2 ya. Sebelum nanti kita lanjut di Jaga Malam, kita bakalan gabung dulu nih teman Pro 2. Ada Lentera Inspirasi yang malam hari ini bakal ngobrol bareng teman-teman ex penyiar Pro 2 Cirebon ya teman Pro 2. Ada Denny dan juga Via yang bakal nemenin teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin nih dia. Lentera Inspirasi, sekali mengudara kita akan terus berkarya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lentera Inspirasi spesial hari ulang tahun RRI ke-81.
2: Nah, untuk biar makin rame Lentera Inspirasi ya, kali ini kita punya tiga narasumber yang dulunya sebenarnya adalah penyiar Pro 2. Dan siapa aja langsung kita kenalin.
1: Iya.
3: Halo, silakan. Aku Rita.
1: Selanjutnya,
4: Bomski di sini.
1: Ada Bomski dan juga.
5: Halo, aku Firmika.
1: Oke, mereka ini adalah mantan penyiar dari Pro 2 ya, Via?
2: Ya, benar. Nah, tapi kira-kira mereka ini satu angkatan nggak ya? Coba kita tanya satu-satu ya. Kalau Rita ini dulu tahun berapa berarti, Rita?
3: Aku dulu berarti penyiar dari 2023.
1: 2023.
2: Sampai
3: dengan 2024.
2: 2024.
1: Satu kalo tahun
2: mas,
1: ya?
2: Iya, satu tahun berarti ya. Kalau Mas Bom-Bom?
4: Pengen ngomongnya nggak enak, pengen ngomongnya nggak enak.
2: Ini ibarat kata kalau kita bikin aplikasi scrollnya
1: jauh
2: banget ya. Iya.
1: Instagram, pertanyaannya gini deh, Instagram udah ada belum?
4: Belum. Enggak, udah ada Instagram, udah ada. Cuma kayaknya baru pertama kali muncul kali ya.
1: Oh iya.
4: Jadi
1: iya,
4: belum
1: iya,
4: begitu ramai iya, ya. Gua tuh dari tahun 2011 sampai 2012.
1: 2011.
4: Iya, 2011.
2: Pas berapa Den waktu itu Den?
1: Waktu itu berarti kelas 1 SMA.
2: Satu SMA.
1: Ya.
2: Oke. Terus
1: dan terakhir
3: ini, ya aku dari maksudnya sebenarnya sama kayak Rita, kita tahun 2023.
2: Ya.
3: Tapi aku lebih lama 1 tahun sampai 2025.
2: Oke.
1: 2025.
2: Satu angkatan sebenarnya ya.
4: Iya, satu angkatan.
2: Satu senior.
4: Sebenarnya satu angkatan.
1: Soalnya Denny juga masih.
4: Enggak, maksudnya cuma gua doang satu angkatan, cuma gua doang.
1: Angkatannya cuma satu.
4: Iya.
2: Iya. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang siaran radio gitu ya, emang teman-teman ini dulu backgroundnya ada broadcasting kah atau seperti apa dulu bisa siaran gitu awalnya gimana?

0: hobi untuk nge-MC, biasa untuk nge-MC kali ya Vi. Jadi kebetulan waktu itu juga sempat ada peluang di RRI dan yes, menjadi
1: akhirnya
0: bagian
1: masuklah ya. Gitu ya.
2: Itu boleh diceritain nggak kayaknya? Maksudnya detailnya tuh kayak gimana bisa tahu ada lowongan?
1: Ada audisi nggak sih dulu eranya Tita?
0: Ada, kebetulan aku dan Firni itu masuk pas momennya audisi.
1: Audisi
0: penyiar muda ya?
1: Iya, oke.
2: Jadi dua dari sekian banyak yang di audisi.
1: Berarti ini maksudnya ini. Audisi sama-sama kepilih?
0: Betul.
1: Dua-duanya? Oh, banyak ya yang kepilih berarti ya. Biasanya kan audisi cuma satu gitu.
2: Iya, iya.
0: Kebetulan butuhnya kita dua. Okay. Butuhnya dua saat itu, jadi kita berdua yang terpilih.
2: Tapi waktu itu berarti udah tahu, maksudnya bakal nanti tuh kamu berdua bakal ditempatin di Pro 2 gitu, yang siarannya tuh anak muda banget gitu. Udah tahu gitu ya?
0: Udah tahu sih kalau itunya.
3: Karena sebelum ada pengumuman emang udah dijelasin kalau nanti tuh bakal ada di Pro 2-nya gini. Tapi jujur pas waktu ada audisi gitu ya, kan maksudnya dulu kita nggak sedekat itu sama dunia radio pas radio hype gitu ya. Jadi sebenarnya kayak masih meraba, RRI kiranya siarannya cuma satu siaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Selentera Inspirasi spesial hari ulang tahun RRI ke-81. Sudah dong.
1: Nah, untuk biar makin ramai Lentera Inspirasi ya, kali ini kita punya tiga narasumber yang dulunya sebenarnya adalah penyiar Pro2. Ada siapa aja, langsung kita kenalin.
0: Iya.
1: Halo, silakan. Aku Rita.
0: Selanjutnya
2: Bomski di sini.
0: Ada Bomski dan juga
3: halo, aku Firnika.
0: Oke, mereka ini adalah mantan penyiar dari Pro2 ya, Via?
1: Ya, benar. Nah, tapi kira-kira mereka ini satu angkatan enggak ya? Coba kita tanya satu-satu ya. Kalau Rita ini dulu tahun berapa berarti, Rita?
3: Aku dulu berarti penyiar dari 2023.
0: 2023.
1: Sampai
3: dengan 2024.
1: 2024.
0: Satu kalo tahun
1: mas,
0: ya?
1: Iya, satu tahun berarti ya. Kalau Mas Bom-Bom?
2: Pengen ngomongnya gak enak.
1: Ini ibarat kata kalau kita bikin aplikasi scrollnya jauh. Iya.
0: Instagram, pertanyaannya gini deh, Instagram udah ada belum?
2: Belum. Enggak, udah ada Instagram, udah ada. Cuma kayaknya baru pertama kali muncul kali ya.
0: Oh iya.
2: Jadi belum begitu ramai ya. Gua tuh dari tahun 2011 sampai 2012.
0: 2011.
2: Iya,
1: 2011. Pas berapa Den waktu itu, Den?
0: Waktu itu berarti kelas 1 SMA.
1: Satu SMA. Oke. Terus kalau ini,
3: ya aku dari, maksudnya sebenarnya sama kayak Rita, kita tahun 2023.
1: Ya.
3: Tapi aku lebih lama 1 tahun sampai 2025.
1: Oke.
0: 2025.
1: Satu angkatan sebenarnya ya.
0: Iya,
2: satu angkatan.
1: Satu senior.
2: Sebenarnya satu angkatan.
0: Soalnya Denny juga masih.
2: Enggak, maksudnya cuma gua doang satu angkatan.
1: Iya. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang siaran radio, emang teman-teman ini dulu backgroundnya ada
0: broadcasting
1: special atau seperti
0: hari
1: apa?
0: Hari ulang tahun RRI ke-81.
3: Kalau aku sih kebetulan ini
0: broadcasting
3: aja kali ya.
1: Untuk biar makin ramai Lentera Inspirasi kali ini kita punya tiga narasumber yang dulunya sebenarnya adalah penyiar Pro2. Ada siapa aja, langsung kita kenalin.
3: Kebetulan waktu itu juga sempat
1: kan
3: ada peluang di RRI dan
0: selanjutnya Bomski
1: masuk lah gitu.
0: Dan juga itu boleh diceritain enggak kayaknya, maksudnya di mereka ini adalah mantan penyiar dari Pro2 ya, Via?
1: Benar. Ada di sini nanti mau nanya siapa angkatan enggak ya? Coba kita tanya satu-satu ya. Kalau kita ini dulu tahun berapa berarti
3: di audisi? Dulu berarti ya.
0: Dari sekian banyak
1: 2024. Berarti ini maksudnya audisi sama pilih.
3: Betul.
1: Dua-duanya. Oh, banyak ya.
2: Pengen ngomongnya enak. Pengen ngomongnya enak.
1: Ini kebetulan kalau kita bikin
2: aplikasi
1: scrollnya
0: jauh.
1: Iya.
0: Pertanyaan gini deh, Instagram udah ada belum?
2: Belum. Gua udah ada Instagram, udah ada. Cuma kayaknya baru pertama kali muncul kali ya.
0: Oh iya.
2: Jadi belum begitu rame ya. Gua tuh dari tahun 2011 sampai 2012.
0: 2011.
2: Iya,
1: 2011. Pas berapa Den waktu itu, Den?
0: Waktu itu berarti kelas 1 SMA. Ada lowongan.
2: Saya ditawarin.
1: Ada audisi enggak sih dulu eranya kita? Ada kebetulan aku dan
3: Firmy itu masuk pas momennya audisi. Audisi penyiar muda ya.
0: Akhirnya dia buat dari sekian banyak tadinya awalnya.
3: Tapi ini maksudnya audisi sama-sama kepilih.
2: Betul dua-duanya.
3: Banyak ya.
2: Karena waktu itu katanya penyiar
3: itu.
2: Jadi saya masuk di.
0: Tapi waktu itu berarti udah tahu maksudnya bakal masuk.
3: Tapi kalau eranya Mas Bobon dulu langsung rekrutmennya di posting di mana Mas?
0: Siarannya Twitter. Mudah banget gitu.
2: Waktu itu saya dapat informasi dari bapaknya teman. Dari bapaknya teman. Karena waktu itu memang saya lagi biasa kan kalau lagi cari loker kan ke teman-teman kan. Info loker dong. Nah, katanya itu ada loker di RRI, mau enggak, jadi apa?
3: Itu sama dunia radio.
2: Ya itu kan ada banyak pilihan, katanya ayo terserah mau masuk pilihan mana, katanya. Ada marketing, keuangan,
3: kemana sama teknisi.
2: Udah ujian aja dulu, ikut seleksinya aja dulu, nanti perihal jadi apa-apa, nanti ikut aja dulu, yang penting lolos dulu gitu kan. Karena waktu itu, Mas Bobski, ada beberapa orang masuk
0: ngasih ilmu
2: langsung situ langsung bahkan
0: saya secara sendiri juga
2: lolos seleksi kata terakhir itu wawancara terakhir waktu sama
3: ibu kepala ini siapa yang buat ya
2: banyak yang bisa ini sana saya tawarin itu sama market ya gitu oh ya hampir semuanya waktu itu jadi emang marketing begitu cerita tahu basicnya
0: saya pilih waktu ya
2: oh udah pacar pas besar disuruh tenang 3 bulan akhirnya
0: alhamdulillah
2: bisa meeting
0: oh tadinya awalnya
2: jadi marketing begitu 3 minggu langsung saya harus masuk hari kerja gitu
0: berubah gimana kan kita udah ngobrol gimana katanya pegiat masuk gitu ya
2: jadi bukan berarti ini ya bukan berarti senior ini tidak ngasih
3: tapi kalau eranya Mas Bombong dulu langsung rekrutmennya di mana ya
2: enggak yang lain ya masih dari namanya Rusman karena itu memang lihat gua saya lagi biasa kan kalau lagi cari loker kan ke teman-teman kan kok ayo loker dong
3: sebenarnya lu pasti bisa
0: senior tuh berarti percaya banget
2: gue tau jadi apa ya itu mah
3: dari faktor ya tapi menurut saya ya kalau yang paling susah sebenarnya bukan bagian ngomong ya karena kan kita siaran tuh ngoperasiin mixer sendiri gitu terus juga apa namanya playernya juga sendiri gimana teman-teman bisa adaptasi ini otaknya lagi mikir mau ngomong apa gak ada pengalaman sebelumnya terus tangannya juga gerak karena gitu, waktu itu gimana waktu itu prosesnya
2: bisa keterima itu karena
3: sebenarnya semuanya balik lagi itu, ya kalau memang udah biasa pasti akan terbiasa gitu kalau untuk gitu lagi kita perlu
0: honorer
3: ya oke
2: karena biasa di honorer jadi sudah terbiasa
3: berbicara di depan yang mau kita keluarin awal pikiran itu ya suka gak sinkron gitu kan dan itu kayaknya untuk awal-awal sih hal yang wajar terjadi sih menurut aku berarti ada kejadian kesleo-kesleo gitu ini gak sih guys lupa nge-mute oh kalau lupa nge-mute sebenarnya enggak tapi kalau nggak dikecilin gitu kalau misalnya nggak di mute tapi dikecilin kan nggak akan bocor juga kan aku untungnya selalu nurunin volume dulu gitu jadi kalaupun nggak ke mute aman-aman aja ya,
0: sedikit bocornya ya,
3: bocor lah
0: Firni pernah nggak Firni agak kurang sinkron gitu deh antara ngomong sama
3: pasti pernah ya apalagi pas awal-awal gitu kan kadang kitanya lagi ngomong kan biasanya backsoundnya pengen lagu kita loop kan nah kadang nggak sesuai kita udah selesai ngomong tapi masih ke loop jadi kayak nggak sinkron gitu kan kadang juga pernah lagunya berulang-ulang terus kita ke toilet sebentar kok lagunya itu aja mending kalau lagu kan panjang ya Den ini tuh pernah kayak
0: Station ID.
3: Iya, Station ID. Teman terbaik kamu itu. Iya. Sampai dia benar-benar kayak gini-gini kayak gitu.
1: Oke, pasti ada aja masalah apa teknik-teknik seperti
0: itu. Padahal itu tuh udah dipermudah dengan adanya teknologi kan. Kayak sekarang kan udah ada Aircase, sebelumnya RBO, itu lebih mempermudah lagi. Nah, kalau di zamannya Mas Bomskin.
2: Iya, ini yang menarik. Iya.
0: Itu kan berarti belum ada
2: Aircase. Iya, belum ada.
1: Berarti
2: Winem. Jadi nggak akan kesleo.
1: Oh gitu.
2: Karena misalkan kita ngeset lagu dulu nih, lagu durasinya ada berapa menit ya kan? Misalkan ada 5 menit kan, 15 menitnya. Terus nanti ada kalau misalkan gua mau kayak nih, gitu kan? Atau mau makan dulu kan? Atau apa dulu? Itu udah di set di situ.
0: Harus nyiapin lagu dulu.
2: Nyiapin dulu semuanya sampai. Nanti dari penjara yang sebelumnya, Bom, nanti jangan lupa ini ada iklan, ya kan? Jadi gua setting dulu tuh tiga lagu, terus iklan, nanti masuk lagi ke lagu, ya kan? Terus nanti ada iklan lagi, terus nanti ada apa namanya yang
0: station ID,
2: terus udah. Jadi nggak akan kesaleo.
0: Oh berarti dulu
1: lebih ringkes ya Den?
2: lebih ringkes
1: ya sih karena kan apa
2: udah lebih ringkes.
1: Terima dia.
2: Lebih simpel. Lebih simpel.
1: Aplikasinya ya nggak sih?
0: Ya enggak juga dong. Kalau itu kan apa namanya kita harus nyiapin sendiri kan per penyiar berarti kan?
2: Per penyiar.
1: Enggak jadi gini.
2: Enggak. Jadi per segmen ya. Jadi contoh misalkan gue bawain misalkan Rabu sore misalkan ya. Rabu sore itu lagu-lagu yang dibawainnya itu lagu-lagu barat misalkan. Itu kita nyari sendiri. Lagu-lagu barat. Jadi kita ngesetnya itu biasanya yang mau di-style misalnya dari tahun 90-an nih. Dari tahun 90-an nih yang hitnya waktu itu apa. Tapi kita cari yang second hitnya gitu loh. Jadi misalkan lagu Bon Jovi, Thank You For Loving Me kan yang paling ininya. Ya kita misalkan lagu yang lainnya misalkan Bed of Roses-nya gitu. Jadi tergantung segmen, kecuali malam minggu baru itu brand new semua dikeluarin gitu.
1: Oh, jadi puncaknya adalah
2: puncaknya malam di malam minggu.
0: Malam minggu. Berarti kalau dari segmen-segmen udah disiapin sama MD mungkin ya. Terus nanti
2: enggak ada MD juga. Dulu belum ada. Jadi dulu itu kita kerjanya double.
0: Oke.
2: Double dulu kita sebagai pembuka kunci juga karena ada tempatnya
0: lagi. Subuh ya.
2: Nyalain pemancar. Pemancar ada yang nyalain sendiri ya. Jadi kita set tema yang mau kita bawain apa mau dibawain hari itu apa kita cari sendiri. Terus lagi juga kita ngeset sendiri. Cuma udah dikasih tahu nih kisi-kisinya nih sama penyiar yang sebelumnya nih. Bom jangan bawain lagu yang ini ya. Ini
0: tadi udah
2: ada. Jadi tetap komunikasinya tetap ada. Jadi
0: nggak
2: ada kesleo gitu kan? Nggak ada. Karena kita misalkan mau siaran itu dari nah ini ilmunya nih dari
0: penyiar yang boleh nih buat anak-anak muda seperti
2: Bom. Kalau lu misalkan bingung nih beres opening lu mau ngobrol apa? Lu sebelum lu siaran, lu cari dulu nih tema yang lagi hits nih di minggu ini itu apa atau di bulan ini itu apa. Okay. Itu bisa jadi bahan pembahasan. Jadi di monitor ini, di komputer ini, kita udah buka Google, buka Winem, sama buka file manager. Ya kan? Jadi kita nyiapin materinya dulu, oh yang lagi hitsnya nih misalnya, yang lagi hype-nya ini lagi tentang isu ini misalkan. Dari situ kita berangkat, gitu. Jadi kita nggak keluar dari jalur ngomong padu asal jeplak aja.
0: Iya. Nggak cuma ngasih info, langsung random gitu infonya.
2: Jadi sudah ada.
1: Berapa gitu. Tadi ya?
0: 2011.
1: Udah ada internet ya? Iya.
2: Udah ada internet.
0: Cuma 12 KB doang kecepatannya.
2: Udah ada. Cuma tapi masih musimnya BBM.
1: BBM.
0: Emang udah ada ya?
1: Ada.
2: Udah ada BBM.
1: Ada. 2010.
2: Udah ada BBM.
1: Okay. Tapi kalau misalnya kita bicara radio kan pasti dekat sama pendengar. Pastinya ya. Nah pernah nggak sih teman-teman ini dulu waktu siaran tuh ada kejadian lucu sama pendengar? Atau misalnya tiba-tiba dibawain?
0: Nah ada apa namanya fans bareng, gitu.
1: Iya, gitu.
0: Apalagi kan yang cewek-cewek gitu ya.
1: Ada cerita-cerita seperti itu nggak? Siapa dulu nih silakan. Mas Bobo kayaknya masih ada yang
0: banyak. Banyak, ya. Banyak lagi di filter dulu.
1: Banyak ya Mas.
0: Ini yang baik buat on air enggak ya gitu.
1: Silakan. Kalau pendengar datang offline sih mungkin kayak belum pernah ya karena mungkin pas zamannya Firni sama Rita masuk itu tuh udah ya mereka juga berkomunikasi dengan kita secara online gitu.
3: Pasca COVID ya berarti.
1: Iya, pasca COVID betul banget. Nah,
3: paling ini aja sih, kan kita kadang yang nge-broadcast ya. Nah, ada satu jawaban yang lucu, kadang kita nanya apa tapi jawabnya ada yang nanya mulu. Maksudnya kita kayak gitu lah ya. Itu tapi dia sangat baik, maksudnya dia sangat merespon ketika kita nge-broadcast itu. Tema apa tapi ya selalu balas. Cuma ya kadang kalau mau bacain dari pendengar kita juga bingung ya. Ini enggak nyambung tapi harus tetap dibacain gitu ya. Kita bisa sambungin aja lah.
1: Oke.
3: Itu sih paling itu yang menarik sih, unik gitu. Tapi kalau yang bertemu secara langsung
0: itu ada apa?
3: Kayaknya belum.
0: Tapi kalau narasumber yang menurut ciri ganteng juga nih.
3: Cari jodoh. Cari jodoh. Bisa ya cari jodoh di lagi.
1: Bisa banget. Sudah ada pelakunya.
3: Oh iya ya.
1: Ini kan interaksinya tadi di WhatsApp gitu ya. Tapi kan sekarang eranya udah Instagram. Ada yang tiba-tiba follow Kak Firni, Karita, aku suka sama suara kakak.
3: Itu paling kalau kita lagi ini ya, abis event dari School on the Air atau apa. Biasa kan sama anak-anak SMA.
1: Oke, berarti interaksinya berpindah ke sosial media. Nah ini kita nunggu-nunggu nih jawabannya. Mas Bombong nih.
2: Gue merasa paling jadul. Tahu gak sih, berasa paling jadi goong ya. Jadi karena eranya mereka berdua, ini udah era modern ya.
0: Iya.
2: Gue merasa jadul banget. Gak tau gue yang jadul, gak tau dia yang jadul ya. Udah tadi udah pakai WA ya? SMS gue. SMS masuk ya. Di monitor. Kita baca itu satu-satu tuh. Di SMS. Cuma kalau fans sih adalah ya,
3: ada, pasti ada
2: yang sampai nggak follow apa Facebook waktu itu ya,
0: Facebook
2: ya. Ada, bahkan sampai ada yang toksik banget.
0: Oh gitu? Iya, nge-DM gitu?
2: Bukan nge-DM, SMS.
0: Oh iya,
3: SMS. Tapi inbox
1: radio.
2: Ya ke nomor radio awalnya. Makanya tadi gue sempat cerita ya di backstage.
0: Wih,
2: Back studio, juga kan di mana ya? Jadi ceritanya waktu itu gue sering bawain malam minggu itu curhat. Jadi memang ada satu pendengar yang memang ternyata dia kayaknya relate sama yang dia alamin, dan itu saran-saran dari gue tuh berhasil nih. Jadi dia secara auto itu pengen tahu gue nih. Salahnya gue waktu itu dia pengen ketemu, gue kasih nomor pribadi. Nomor pribadi dia nyaman sama gue tuh.
0: Cewek.
2: Kalau cowok gue juga gak mau.
0: Oh iya kan? Sih.
2: Mendingan
0: iya.
2: Lu jadi security aja di depan gitu. Di cewek.
0: Oke.
2: Sampai akhirnya dia kayaknya cinta mati kali ya. Itu ngejar-ngejar.
0: Ngeri.
2: Ngejar-ngejar sampai ngancem-ngancem. Gitu. Nah itu
1: sampai. Ngancemnya apaan?
2: Ya sampai apa namanya? Sampai
0: apa namanya? Dukun gitu segala macam.
2: Bukan.
0: Enggak.
2: Udah di depan nih, katanya awas kamu kalau nggak nemuin.
1: Berarti dia mulai ada rasa sama Mas Bombong gitu ya. Ya ampun. Ya,
2: dan waktu itu senior juga bilang, ya lu ngapain juga katanya. Para senior bilang, jangan ditemuin kalau bisa. Dan itu tetap di belakang layar. Soalnya gue waktu itu, karena gue pikir kan pengen jadi teman lah ya. Ya udahlah gitu kan. Gue kasih gitu kan, sampai akhirnya sempat ketemu. Katanya ternyata dia mintanya lebih gitu kan. Dua-duanya gak mau. Gue dikejar-kejar. Sampai dia ngancem, gue ada di depan kantor lu nih gitu.
0: Serem banget ya.
2: Asli.
1: Oke, baiklah. Itu tadi adalah segmen pertama kita. Kedua, masih panjang perjalanan kita di Lentera Inspirasi kali ini. Tetap di sini bareng sama kita berdua.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih di podcast Lentera Inspirasi yang bisa kamu dengerin di Pro 1 Cirebon dan juga Pro 2 Cirebon. Dan jangan lupa bisa juga ditonton di kanal YouTube kita RRI Cirebon. Sekaligus juga bisa download aplikasi RRI Digital untuk bisa melihat semua konten kita di situ ya. Dan masih barengan kita berdua dan juga tiga narasumber kita yang hadir hari ini.
0: Mas Bowski, ada Firi dan juga Rita sama Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin soal nostalgia siaran di Pro 2.
1: Nostalgia. Coba kalau Mas Bombom ini cocoknya apa ini programnya kalau bukan nostalgia? Ini apa istilahnya?
0: Coba kita brainstorm nama program sekarang.
2: Apa ya namanya? Apa? Ya tetap nostalgia ya. Nostalgia. Karena yang tua soalnya. Aku masih muda loh, beneran masih muda. Pada saat gue siaran tuh gue paling muda. Perlu di note. Pada waktu siaran gue paling muda.
0: Tapi kalau sekarang nih, di antara kita berlima,
2: Paling muda.
1: Bener, karena kan dia setahun doang, yang lainnya kan dua tahun.
2: Aku paling muda setahun doang.
1: Oke, kalau selanjutnya Fia mau nanya tentang kebiasaan siaran nih ya. Kebiasaan siaran tuh pasti orang punya kebiasaan yang masing-masing. Iya. Kalau Denny apa, Den?
0: Kebiasaannya?
1: Kebiasaan pas siaran apa,
0: calling sih, satu lagu sekali itu harus calling.
1: Wah, Masya Allah.
0: Ngasih informasi, gitu.
1: Gitu. Nah, kalau aku, Den, ya, apa namanya, kenapa jadi curhat ya? Ya, intinya aku punya kebiasaan sekaligus sama nyanyi-nyanyi.
0: Aku juga nyanyi-nyanyi.
1: Teman-teman gimana? Ada punya kebiasaan tertentu nggak waktu siaran? Iya, biar moodnya tuh naik, gitu.
0: Apalagi kalau siaran subuh kan, ya, itu kan kita baru bangun tidur, moodnya masih kacau, nah, suara masih suara banget. Itu ada ritual-ritual khusus gak? Biasaan khusus buat apa, ngebalikin suara, ngebalikin mood. Firni, Rita.
3: Oh, siapa dulu?
0: Sini dulu deh.
3: Kalau siaran subuh ritual khusus, kayak nggak ada ritual khusus ya. Tapi karena subuh ya, karena subuh terus kayak biar bangunnya nggak kepagian. Biasanya make up-nya dan nyanyi di kantor.
0: Oh, iya.
1: Biar bangunnya nggak kepagian.
3: Biar bangunnya nggak lebih pagi. Jadi kan kita jam 5 harus stay di sini kan. Iya, kan biasa kalau dari rumah jam 4 terus bangun. Tapi ini setengah 5 lah biar make up-nya nanti di kantor aja. Itu kalau siang-siang.
1: Ini penting loh, make up itu bikin cewek-cewek itu semangat menjalani.
3: Nah tadi sempat disinggung sama Fia kebiasaan pas siaran ya. Ini kayak sepele tapi bikin MD marah, mohon maaf ya. Aduh, kadang kan kalau kita lagi mood sama satu lagu, walaupun MD udah susah nih dapet lagu ya. Tapi kita suka masukin lagu sendiri.
1: Izin. Berarti abis ini kita lock aja deh.
0: Sombennya. Ubah tuh si Aircast.
3: Kalau kita ya sebenarnya sama juga sih kurang lebihnya, dan kebetulan kalau gimana triknya biar suara udah ready banget kalau kita siaran subuh gitu kan, siaran pagi. Kebetulan aku termasuk tim yang jarang banget untuk dapat siaran pagi.
0: Itu tipsnya.
3: Jadi tipsnya adalah siaran malam aja.
1: Gak perlu make up ya.
3: Jadi pagi kita gak perlu bangun pagi-pagi banget.
0: Tapi kan kalau siaran malam juga banyak juga, maksudnya hal-hal yang kadang tuh bikin susah siarannya gitu, kayak ngantuk. Terus kalau kita udah tiduran dikit nih, suara kan beda.
1: Iya,
0: suara jadi berat.
1: Serak-serak gitu loh.
3: Kalau aku kebetulan kalau siaran malam tuh justru lebih semangat gitu deh. Jadi kayak mungkin emang vibes-nya.
1: Kenapa malah semangat? Karena nggak ketemu orang.
3: Gimana ya?
1: Ini perlu dipelajari.
0: Tapi aku juga suka loh siaran.
1: Iya sih. Kamu kapan terakhir siaran subuh? Gak ada.
0: Bulan kemarin.
1: Sudah? Gak ada.
3: Ketahuan.
1: Abis ini mas jadi jadi semua. Semangat nanya biar semangat subuh, padahal dia tidak ya. Mas Bombom, kalau Mas Bombom gimana biar apa, mungkin punya kebiasaan gitu lah, apa naik tower dulu.
0: Ngapain?
1: Ya mungkin menyapa.
2: Jadi paling jadul banget ya. Karena ceritanya beda loh, ceritanya beda banget gitu kan. Gue berasa apa ya? Berasa gue masuk ke kamar, gue buka komputer, gue buka Winnya, gue ngeplay, terus gue ngomong apa gitu loh. Gak ada MD ya, gak ada narasi, gak ada apa. Jadi kayaknya gak ada beban deh. Gak ada beban. Bebannya cuma bangun subuh doang.
0: Subuh ya?
2: Karena jam kan jam 4 ya. Naik tower tuh jam 4 on.
0: Oh iya.
2: Jam 4 on.
0: Ownya towernya.
2: Ya kan? Jadi kita tuh setengah 4 harus sudah ada di lokasi, sudah ada di studio.
0: Berarti lebih pagi kalau dulu ya.
2: Lebih pagi. Bener ya? Jam 4 ya?
3: Jam 5.
2: Jam 5. Jam 4 harus sudah nyampe ya. Jam 4 harus sudah nyampe karena mulai on gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi bener gue jam 4 udah nyampe gue mah.
0: Ngapain?
2: Kenapa?
0: Ngapain?
2: Gue enggak tidur.
3: Gak jadi pada kesiangan dia langsung
2: iya.
3: Jalan.
0: Oh iya.
2: Enggak jalan sih pakai motor,
3: kan capek dong. Oh iya.
2: Iya. Kalau jadi kalau siang pagi ya apa namanya? Kalau misalkan kalau normal ya tetap bangun jam 3 terus jam 4 udah berangkat. Jadi jam 4 udah nyampe kantor. Gitu. Cuma ya gua alhamdulillah sih belum pernah bolos di siaran pagi.
0: Maksudnya?
2: Maksudnya nggak pernah
3: telat.
0: Oh iya. Ya.
2: Cuma gue pernah itu malah siaran malam
0: telat.
2: Bukan telat nggak datang.
3: Kalau jadwal
0: bisa.
2: Bisa. Ceritanya gue dapat jadwal.
0: Iya.
2: Ya kan. Dan dilalahnya nih dilalahnya. Secara gue waktu itu kan jadi anak motor.
0: Touring
2: ya kan. Estimasi maghrib nyampe. Nah ini ya pelajaran juga nih. Jadi kita jangan pernah menyepelekan jam segini udah nyampe. Ternyata nggak bisa. Ternyata di jalan itu banyak banget kejadian. Sampai ada satu tim kita kecelakaan lah segala macam. Dan akhirnya Surus itu nyampe kantor pas closing. Nyampe sebenernya pas closing. Pas tinggal naikin siaran penutup. Lagu apa? Tiskin Love Ambon, itu paginya gua langsung.
0: Dapat surat cinta pasti.
2: Mending surat cinta. Penuh berempat mata.
3: Dikeramasin ya.
2: Udah diem gini aja. Itu yang paling apa namanya ketika kita ada kegiatan ya, ada siaran ini nih, aduh dangerous banget dan pernah sekali sekalinya. Itu sih cerita yang bikin sampai sekarang tuh merasa bersalah banget.
3: Udah sungkem tapi ya waktu itu ya.
2: Udah pas pamitan udah sungkem. Maaf. Semua kontekin, semua penjual semua kontekin waktu itu. Iya. Lu di mana itu siaran gimana? Gua di Baldi nama satu studio.
0: Di Baldi. Tapi itu waktu itu ada nge-backup enggak siarannya?
2: Enggak ada.
0: Kosong nanti.
2: Lagu-lagu doang terus sama teknisi itu diputar semua. Iya. Mending kalau lagunya dipilih kagak. Kalau itu dimasukin.
0: Iya, yang penting ada lagu.
2: Kalau dari sini kan dia kagak tahu file mana file yang ini kan kadang-kadang ada file misalkan Nelly dia udah nyusun satu folder ya kan. Nah, jadi iklan yang udah lama keputar tuh masuk. Karena di playlist-nya dia dimasukin semua itu. Satu file manager tuh di brand masukin semua. Nggak ada siaran. Pernah kejadian begitu. Cuma gue kayaknya itu di RRI Senusantara, gue doang kayak begitu.
3: Jadi ngusing lama banget ya satu
0: dia. Tapi dia closing.
3: Iya.
2: Begitu gue nyampe kantor, teknisi udah langsung, dari mana mas? Silang, dari Solo pak.
0: Bilang, dari Solo.
2: Mau ngapain? Mau siaran? Udah tunggu aja, tinggal Love Ambon.
3: Tinggal Love Ambon.
2: Jadi gue lagi tinggal Love Ambon.
3: Tapi menarik loh kalau misalnya kita bahas lagu-lagu di era kita siaran ya. Pasti kan ada lagu di mana kita tuh jadi inget, ini ada lagu pertama gue siaran.
0: Iya benar.
3: Gitu ya.
0: Nah dari Mas Bom
3: sih dulu. Mas Bom dulu nih, dari tadi kan udah cewek-cewek duluan. Ya. Sama Mas Bom eranya waktu itu lagu apa?
2: Gua tuh lagunya Rama.
3: Rama,
2: lihat
3: bertahan.
2: Aku di sini.
3: Ya, itu legend.
0: Iya, tuh enak
2: itu Rama. Lagu Rama terus Owl City. Zaman-zamannya itu tuh.
3: Sekarang kalau dengerin lagu itu berasa flashback lagi
2: enggak sih? Iya, pasti. Auto. Nah, apalagi gitu lagu denger lagu yang galau-galaunya kayak lagu Rama, bertahan, terus lagunya Hijau Daun.
0: Hijau Daun. Ya. Pagetos ya.
2: Dah, pagetos. Pagetos.
3: Soundtrack sinetron semua ya lagu-lagu lu ya, Mas Bob ya?
2: Oh iya. Karena kan gue juga sebenarnya waktu itu mau jadi artis cuma enggak jadi.
0: Sayang banget. Kenapa gue bisa enggak jadinya? Kenapa, Mas?
2: Enggak ada yang nawarin.
3: Oke. Kalau Rita apa? Rita lagu aku apa ya sebenarnya di eranya aku ini kayaknya bukan cuma di radio aja tapi di platform music yang lain juga karena memang kita sudah
1: eranya sosmed
3: betul itu. udah Facebook nggak ada lagi masa Instagram kerasa gapnya jauh banget ya gitu. Tapi aku inget banget dulu tuh awal-awal Nadif bersama itu baru naik betul ya Fendi apa ya lagu
2: Penjaga Hati. Jangan mereka lagu senja. Lagu-lagu senja. Gua lagu lagu tua.
3: Lagu FTV. Jadi soundtrack FTV ya. Oh Nadif ya.
0: Jadi masalah penjaga.

0: di sewa rodinya.
1: Aduh, aku merasa gue paling tua ya. Padahal masih muda loh aslinya, beneran.
2: Iya, iya.
0: Masih muda ya. Di 11 tahun yang lalu.
1: Kok lagunya merasa jadulnya banget ya?
0: Iya sih, kalau ngomongin lagu emang gitu ya, suka
2: ada momen-momennya, ada fase-fasenya gitu ya. Nah kalau misalkan ngomongin soal, pasti kan kalian bertiga udah apa namanya membawakan program-program banyak sekali. Nah ada gak mau program yang ngebekas di hati? Dari...
3: Ini saya.
0: Iya, membekas di hati ya, kayak semua program membekas di hati, tapi yang paling berkesan karena waktu itu sebelum Alf juga lagi bawain program afirmasi.
2: Oh iya, gitu. Oh, kan produser.
0: Iya kan, soalnya saya produsernya ya, Adi Firi masih di sini. Jadi itu sih paling membekas karena ya banyak kenanya lah ya.
3: Karena ada nama Firni di program.
2: Adit Firni masih di sini.
0: Cuma dari program itu yang membuat saya harus dalam satu minggu siaran 2 hari pagi ya.
2: Oh iya iya, iya benar.
0: Agak berat lagi ya.
2: Baru subuh.
3: Subuh ya berarti.
0: Dari subuh betul. Yeah. Tapi itu
2: seru sih. Afirmasi seru. Rita.
3: Kalau aku kebetulan kan aku lebih dulu meninggalkan Firni ya. Ketika afirmasi itu aku sudah tidak ada gitu. Kalau aku mungkin lebih ke program jaga malam. Jangan galau malam-malam.
0: Dia adalah amal.
3: Dia anak malam.
0: Lagi jaga malam. Karena gurunya ada di sana.
3: Jadi aku adalah si paling anak malam. Programnya juga yang aku ini banget adalah jaga malam. Karena kalau di eranya aku ya, lagi-lagi era, sorry nih ya. Sorry Kak Bong.
1: Kolonial.
3: Dan untuk Gen Z seperti aku itu memang
2: Gen Z.
3: Berasa boomers banget ya.
1: Oh enggak dong.
0: Enggak
3: jauh. Ya jadi kalau Gen Z sendiri itu sebenarnya lebih mayoritasnya ya untuk lebih enjoy di malam hari itu banyak
2: ya,
3: gitu
2: setuju.
3: Untuk umumnya Gen Z gitu karena ketika di jaga malam itu aku lebih gampang untuk berinteraksi, untuk menggait juga pendengar dari teman Pro 2 ini gitu karena salah satu caranya juga aku melalui sosmed yang aku punya gitu untuk mengajak audiens atau teman Pro 2 ini untuk bisa cerita atau apapun itu gitu. Jadi sering kali ketika jaga malam bukannya justru suntuk atau apapun itu justru asik kan aku bisa call
2: ngobrol ya.
3: Yes, aku bisa ngobrol sama teman Pro 2 atau juga bisa dengerin curhatannya by call gitu. Nah itu bisa aku ajak di jaga
0: dulu
3: malam.
0: Banyak telepon ya berarti ya?
3: Banyak.
0: Sekarang kayaknya
2: banyak.
0: Hampir jarang kan kita ada programnya.
3: Karena yang siarannya dia.
2: Loh, kok jadi gitu?
3: Kalau yang siaran berdua banyak yang telepon.
2: Yang telepon ada.
3: Oh, ada ya.
2: Cuma aku yang lagi di pantry aja. Enggak. Aduh. Nah kalau Mas
1: Iya. Ini yang pasti yang ditunggu-tunggu nih ya. Kalau gue sih yang paling suka itu ya tetap malam minggu ya, karena
2: malam minggu
1: itu gue tuh ada program apa namanya program komunitas. Jadi mulai dari klub motor, klub mobil, terus pokoknya yang berhubungan dengan klub-kluban itu tiap malam minggu itu datang ke RRI. Jadi disitulah nama RRI itu apa namanya di kalangan komunitas mulai menguat lagi gitu, karena kita manggil mereka, kita kayak kalau sekarangnya podcast lah ya, gitu kan. Kita ngobrol langsung mulai dari sejarah segala macam, dan itu waktunya lumayan lama, 1 jam. Nah, habis komunitas baru ajang curhat. Ajang curhat sambil ya mereka ada yang apa namanya request lagu gitu kan. Jadi malam minggu bebas gitu. Jadi gua mau ngobrol apa aja di situ bisa. Paling asik sih di malam minggu.
2: Malam minggu itu ya. Karena kita bisa ngobrol gitu.
1: Ya, kalau di malam kalau di hari-hari biasanya kan kita cuma ngangkat tema yang dibawa dari berita yang ada, gitu, yang lagi hot gitu kan.
2: Kalau dulu Mas Bomski ada nggak sih program?
1: Jangan bilang dulu dong pada saat itu.
2: Iya. Pada saat itu di tahun 2011 yang berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu itu.
1: 23 tahun yang lalu.
2: Nggak, maksudnya ada ini nggak Mas program horor gitu di Pro 2?
1: Belum ada ya waktu
2: belum
1: itu.
2: Ada
1: ya? Belum ada ya? Belum ada ya, nggak ada. Nggak ada, karena nggak boleh waktu itu.
2: Oh iya,
1: nggak boleh. Nggak boleh, karena pada saat itu Pro 2, gaul harus tetap. Gaul tetap, tapi tidak keluar dari jalur RRI-nya.
2: Oh. Gitu.

0: secara kedinasannya tidak boleh lepas dari itu. Dan kayak model curhatan pun dibatasin. Gitu. Jadi ada yang kita baca dan yang kita nggak baca. Yang kita baca itu yang memang layak dikonsumsi oleh umum gitu. Kalau yang udah mulai menjurus ke yang aneh-aneh segala macam,
1: nggak dibacain.
0: Karena memang ada apa namanya, ada SOP-nya.
2: Tapi menarik tadi Rita dan juga Mas Bombo mention bahwa pendengar itu sering curhat, ya, gitu betul. Ya. Nah, kalau penyiar-penyiar pasti kan juga pernah ada moodnya lagi jelek, habis patah hati, udah rencana mau nikah nggak jadi, gitu curhat. Iya. Nah itu gimana ya, siaran tapi mood kita tuh lagi berantakan, sementara kita juga dengerin curhatan
0: Nah ini
1: Rita nanti ditaruh di paling terakhir ya, kita kasih
0: dulu. Dari apa namanya, hal-hal begini nih ya, dari hal-hal begini nih, ini yang aduh bikin mumet.
1: Bikin mumet.
2: Betul.
1: Lagi drop ya kan, tapi harus patah smiling hati, voice, iya. Tetep.
3: Apalagi padahal kalau siarannya subuh atau siang, kan masih ketemu banyak orang ya. Aduh, saya malu nggak sih kalau lagi.
1: Iya benar.
2: Pantesan ada suka siaran malam, Firni.
3: Menutup itu ya.
2: Ketemu orang biar nggak ditanya-tanya. Sekarang udah full senyum.
1: Ngomongin sama sih?
2: Iya, siapa sih?
3: Ini siapa? Iya, jadi emang itu tantangannya sih, Fia. Kalau misalnya lagi nggak mood, itu kayak mau calling aja, itu tuh kayak calling lagi gitu. Tapi gimana ya, kan tetap harus profesional. Ngomongin profesional. Jadi tetap harus siaran. Kadang waktu itu menyiasatinya, mungkin kalau lagi mood kan kita bisa interaksi banget gitu sama pendengar. Jadi mengatasinya paling kita cari berita yang saat itu lagi ada di artikel, terus kita bacain artikel. Itu lawannya kayak gitu ya.
2: Berarti yang di hati ini dipendem dulu ya, ditahan dulu ya. Nanti di rumah aja.
3: Tapi kan juga bisa dicurhatin kalau mau dicurhatin.
1: Biasanya gitu.
3: Apalagi kalau lagi siaran malam nih ya. Nah, itu kalau siaran malam memang kayaknya bukan cuma curhat pendengar, tapi curhat penyiar juga.
1: Kita bikin topik dari apa yang kita rasain.
2: Sering kayaknya dijaga malam ya.
3: Jadi sebelah saya seringnya dijaga malam.
2: Oke, silakan siapa selanjutnya? Mas Momon dulu apa?
1: Mas Momon dulu.
0: Rita dulu lah. Gua goong dah.
3: Selain gongnya ya. Kalau aku ya, kebetulan banget lagi dan lagi RR ini menjadi saksi. Tapi bener, Vi dan juga Denny, ketika saat itu momennya adalah saya diputusin. Berapa tahun? Udah dalam berapa tahun? 5 tahun?
2: Enggak nyampe.
3: Udah mau nikah?
2: Belum, waktu itu.
3: Obrolan ke situ udah, dan faktanya ternyata saya yang ditinggal nikah.
0: Iya.
1: Dan dia ceritanya enggak cuma di situ doang. Tapi ada salah satu cerita. Kan kita waktu itu pernah.
2: Karena sama ininya.
3: Enggak.
0: Suka dengan orang yang sama maksudnya.
1: Enggak.
3: Kita. Iya, kebetulan pernah obrolan sama dia.
2: Iya.
1: Jadi boleh ceritain.
3: Mungkin gak ke orangnya, karena orangnya juga sudah berbahagia ya. Lebih ke bagaimana aku menyikapi saat itu.
1: Perjuangannya luar biasa.
3: Itu perjuangannya sangat-sangat yang menjadi saksinya banyak di RRI ini gitu. Gak bohong kalau air mata itu benar-benar keluar terus. Ini bukan drama ya. Please, ini bukan drama. Benar-benar air mata keluar terus, tapi kita masih tetap harus ngomong, harus siaran gitu kan. Terlebih lagi beratnya adalah ketika siaran itu kita harus menggunakan smiling voice. Betul ya. Jadi ketika cemberut sekalipun atau pembawaan dengan tidak bahagia sekalipun, itu kan kedengeran sama pendengar gitu. Jadi ya itu PR banget ya, adalah kita harus semaksimal mungkin menutupi kesedihan yang kita punya, teman berdua gitu, sekalipun sedang berciciran air mata atau darah. Pernah nangis sambil siaran, pernah banget itu. Itulah.
2: Ini adalah awal mula kenapa suka siaran jaga malam.
1: Sampai akhirnya keluar buku.
2: Betul. Buku maksudnya apa?
3: Buku karya aku.
2: Berarti diterbitin gitu ya.
1: Betul.
2: Isinya
3: isinya ya kurang lebih seperti itu Denny tau.
2: Oh iya iya iya iya, kayaknya kita harus menelisik gak sih isinya
1: boleh.
2: Apa ya?
1: Boleh, boleh, nanti mungkin kita bikin podcast khusus buku itu.
3: Oh. Atau panggil orangnya lagi.
1: Oh, gak usah, gak ya. jangan
3: yang gitu ya, ya. Perempuan gitu gak sih?
2: Aduh,
3: iya.
2: Nah kalau mas Bom-Bom gimana? Dulu waktu patah hati lu sama siaran tuh gimana menyikapinya mas Bom-Bom?
0: Duh gimana ya?
3: Tapi pernah patah hati gak sih mas Bom-Bom? Kayaknya happy terus.
1: Kayaknya happy terus ya? Kayaknya moodnya gak pernah turun deh.
3: Iya.
0: Emang oh, oh. Karena waktu gue di apa namanya tandem itu yang pertama kali dikasih tahu itu adalah itu, apapun keadaan lu ya, lu nih tetap harus bawaannya itu harus happy, pendengar itu semangat ya, bikin mereka itu apa namanya lebih bergairah lagi gitu kan, apapun kondisi lu gitu kan. Jadi gue belajar awal mulanya adalah dari situ berangkatnya. Jadi harus bikin orang itu semangat. Karena sudah terlatih, akhirnya apa yang gua rasa, ya sudah terbiasa.
2: Mati rasa?
0: Enggak mati rasa. Yang jadi masalah, yang jadi masalah ya. Gua waktu itu ceweknya nggak satu, bingung ya. Jadi yang ada tuh mereka yang patah hati. Gua masih siaran aja.
2: Oh. Berarti ini adalah cara mudah jaga mood ya. Jangan cuma punya satu.
1: Yang harus punya backup banyak.
0: Enggak boleh juga gitu, enggak gitu.
2: Iya, iya. Jadi enggak
0: ada. Jadi memang apa namanya? Tadi just kidding.
2: Nanti.
0: Jadi memang apa ya, kalau apa yang kita rasa, ya itu. Kata senior gua tuh, apapun yang lu rasa, mau lagi sedih kayak mau lagi itu, tetap harus sampai mudah dari berdua cirebon ya kan, harus tetap ceria, harus bikin mereka tuh semangat karena SOP-nya sudah begitu gitu.
2: Okay. Baiklah, tahan sampai sini dulu ya teman-teman, nanti kita akan cerita lagi. Yes. Kita akan jeda sesaat lagi, kita bakal balik lagi berlima.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih di Lentera Inspirasi, pendengar dan pemirsa di Pro 2, Pro 1 dan juga RRI YouTube ya. Dan kita masih berdua dan enggak berdua doang, teman pendengar
2: ya.
1: Dan masih barengan Firni, Mas Bomski dan juga Rita.
2: Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget gitu ya, tapi kita lupa nanya satu hal ya. Ternyata kalau zaman dulu, Den, itu nama siaran
0: zaman
2: tuh
0: zaman dulu.
1: Pada saat itu
2: ternyata nama siaran sama on air itu beda.
1: Ya.
2: Tapi kalau Denny sekarang apa? Denny doang kan?
1: Denny doang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau Rita dulu ada nama panggung gitu nggak?
1: Rita Yai.
2: Panggung ya. Enggak, aku ada karena dulu tuh aku kok jadi dulu ya. Karena sebelumnya dibilang sama senior kalau on air itu kita harus punya nama lain selain daripada nama ini, nama asli kita.
3: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi nama belakangnya itu aku ubah gitu, nggak sesuai sama nama asliku. Nama depannya tetap Rita, tapi nama udara aku Rita Putri.
1: Rita Putri.
2: Yes. Tapi namanya ada putri-putri nggak?
3: Nggak ada.
2: Itu dikasih. Apa
3: mengalih sendiri?
2: Aja.
3: Oke. Okay. Aja. Okay. Ya, masalah aku deh. Coba tanya aku.
1: Apa? Via kan Lutfia Anggra ini nama aslinya ya. Kalau
2: aku on air-nya
1: yeah.
2: Via Sastro Wardoyo.
3: Oh.
0: Sastro Wardoyo.
1: Iya.
2: Apa Via Salia ya? Dan bagusnya mana ya?
1: Via Salia. Jangan itu ada penyanyi dangdut dari Kuningan. Benar.
2: Iya,
1: benar.
2: Ya udah Valen deh. Makin dangdut lagi. Oke, yang lain ada nama panggung enggak waktu siaran?
3: Kalau waktu itu sebenarnya nggak ada nama panggung yang harus mengubah keseluruhan nama gitu ya. Jadi waktu itu Firni masih Firni Kamanda.
1: Firni

0: Siap. Makanya gue gak mau pakai gelar, gue pakai nama panggilan.
1: Oke.
0: Okay. Nama gue tuh, nama aslinya ya, Denny Iman Firmansyah, Sarjana Seni.
1: Gak keren itu tuh menurut Mas Bob?
0: Bukan, untuk panggung. Untuk panggung okay. itu namanya terlalu resmi.
1: Okay.
0: Kan? Makanya pada saat itu, gue ingat banget tuh, sama Bang Heri. Bom katanya, cari nama udara. Kalau zaman gue sih katanya, itu pakai nama pewayangan. Karena lu mah beda angkatan, coba kekinian aja gitu kan. Belum juga mikir, belum juga mikir nih, karena lagi tandem, belum juga mikir, Bang Heri udah ngasih nama. Dan dengan Den Bom Bom,
2: tiba-tiba,
0: katanya disuruh ganti. Ya, coba suruh nyari. Gua lagi mikir, siapa ya namanya ya? Tau tuh udah pengudara, di Heri Narada dengan Den Bom Bom. Loh, kok udah ada namanya? Masa belum nyari gitu. Akhirnya mau tidak mau begitu dia feeder turun, udah itu aja bagus.
2: Sekarang tidak harus berarti dikasih ya. Sama orang gitu ya.
3: Oh, berarti bom-bom dari situ?
0: Enggak, bom-bom
3: sebelumnya emang udah ada. Bom-bom
0: dari
1: oh.
0: Bom-bom itu nama dari kuliah.
3: Oh, kuliah.
0: Ya, sekarang ya. Jadi bom meski.
3: Okay. Bom meski. Tapi nah, jadi ingat Marsyanda enggak sih?
2: Bom-bom ya.
0: Oh, emang dari situ.
3: Oh, okay.
0: Karena dulu saya juga begitu, rambut belah dua, pakai celana pendek, ya sepatu kets.
1: Oh,
0: meja.
3: Bom-bom banget sih.
2: Bom-bom.
0: Pada saat itu.
3: Oke.
0: Bukan dulu ya, pada saat itu.
2: Pada saat itu benar, pada saat itu pendengar ya. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin RRI ya, yang sekarang berusia 81 ya. Tahun. Nah, kalian berdua ini kan berarti udah, bertiga kan? Udah berapa tahun ya? 2023? 2004 ya? 2004 ya?
3: Apa?
2: Keluar tuh ya?
3: 2005.
2: Oh, 2005, 2005 ya setahun. Mas Bomski dari 2012.
0: 2012?
2: Dari 2011 ya, Rita dari
3: 2024.
2: Nah, itu dari sekian lama kalian berpisah dengan RRI gitu. Ada gak sih kayak keinginan gitu di dalam hati kecil pengen siaran lagi?
3: Kalau Feby kayaknya RRI nganterin deh ya.
2: Aduh.
3: Nganterin deh. Setelah di sini juga ada beberapa instansi dan sebagainya, tapi RRI nganterin deh. Kalau ditanya pengen siaran lagi enggak, sebenarnya karena RRI jadi suka siaran.
2: Oke.
3: Okay. Jadi cinta sama siaran. Betul. Jadi kalau ditanya pengen enggak sih balik siaran? Ada keinginan untuk siaran gitu tuh, tapi entah di lain kesempatan atau apa, nikmati sekarang aja dulu aja.
2: Oke. Mas Wongski?
0: Karena tadi dia pakai lagu, Mantan Terindah. Kalau gue 2019.
2: Apa sih? 2019?
0: Kangen.
2: Kangen.
0: Harus pakai judul lagu loh.
3: Oke, kalau kita gimana? Lagu, harus lagu. Itu mikir ini, ditembak juga ini. Apapun itu, sama seperti Feren dan juga Mas Bombom, bahwa RRI ini menjadi tempat terindah, mantan terindah, dan juga tentunya membuat rasa kangen tersendiri dari lubuk hati gitu ya. Kalau ditanya mau siaran atau enggak, sejujurnya juga sama mungkin ya, kita kangen gimana menyapa teman pro 2 ataupun pendengar gitu kan. Tapi dari lain daripada itu, yang fun fact-nya yang mungkin orang tidak tahu, saya ketika di rumah juga suka pura-pura siaran.
2: Apa sekarang?
3: Iya. Sambil ngaca aja. Kadang ini ya sih, naik motor pulang. Atau kalau bisa lagi nyetir motor. Paling enak banget sih.
4: Kayak pura-pura lagi siaran gak sih?
3: Kontennya apa? Kontennya apapun, apa aja.
4: Tapi ngomong-ngomong ya, teman-teman kan berarti ini lulusan radio komunikasi gitu ya. Skill yang dulu dipakai di sini itu kepake nggak sekarang di industri yang teman-teman geluti sekarang?
3: Tentunya kepake banget sih.
4: Pakai banget. Bagian apa yang public speakingnya gitu atau
3: public speaking tentu kepake banget karena mau kita di tempatnya dimanapun, di posisi apapun, di instansi apapun, ketika kita lancar berpublic speaking itu
4: orang tuh melihat yang pertama itu sebenarnya itunya gitu, bagaimana cara kita bisa meyakinkan ke orang-orang bahwa apa yang kita omongin itu benar adanya, dan bagaimana tugas kita untuk bisa meyakinkan itu dilihat dari itunya.

0: gitu, dan itu benar-benar ilmu yang sangat-sangat berguna banget menurut aku.
1: Oke, jadi warisannya banyak ya?
0: Banyak banget ya.
2: Sangat kepake ya.
0: Oke. Terus ini satu lagi, kalau Firni dulu mungkin sebelum gue RRI ya, sebelum ke radio tuh merasa kayaknya saya gak cocok deh untuk ke radio karena menurut aku terlalu kaku dan formal gitu. Tapi karena bawaannya Pro2 yang harus chill, yang mau mendengar, sosialisasi, masuk sini kayak belajar banyak banget kan dari teknik, dari Mas Angga dan sebagainya, gimana bersosialisasi, gimana bawain acara non formal. Nah, dulu yang aku bilang kayaknya lebih asik bawain acara formal gitu ya. Nah, sekarang berubah, kayaknya lebih asik bawain acara non formal.
2: Jadi
0: itu salah satu yang diterapkan juga di tempat kerja yang sekarang, itu salah satunya komunikasi, bersosialisasi. Yaudah santai aja gitu sama rekan-rekan yang lainnya.
1: Udah biasa.
0: Iya.
1: Oke.
3: Ya, kalau gue mah sangat berpengaruh banget ya, apalagi begitu lulus dari RRI, ini yang bikin gue sekarang ini jadi gitu kan, sekarang jadi konten kreator menjadi musisi ya kan, itu jadi jauh lebih matang lagi. Jadi ilmu dari RRI malah yang kepake sebenarnya, gitu, karena dari RRI lah inilah gitu kan, gue jadi bisa tahu ilmu marketing, ya kan. Sekarang jadi konten kreator sama jadi musisi, bahkan jadi multi talent sekarang karena merangkap jadi MC.
2: Ya, itu ya. Berkat dari RRI dan semua ilmunya
3: banget,
2: itu ya.
3: Betul banget.
2: Nah, kalau ngomongin soal RRI, kita kan hari ini ya, hari ini 11 September ini lagi merayakan ulang tahun ke-81 Republik Radio Republik Indonesia. Ada gak pesan-pesan khusus mungkin dari kalian bertiga kepada radio tercinta kita ini? Dari Rita dulu mungkin.
0: Tentunya kalau dari aku, harapannya semoga RRI ini semakin maju, selalu jaya raya mengudara.
2: Amin, amin. Mas Bomski,
3: gue gong dia dulu.
2: Oh iya. Dia
0: Firni. Ya kalau dari Firni, RRI teruslah mengudara ya, dimanapun itu, terus mengudara, semakin maju, semakin berdampak positif bagi masyarakat banyak.
2: Amin.
0: Dan juga pokoknya selalu mengudara, tetap
2: amin,
0: di udara, sekali udara di udara, tetap
1: oh,
0: sama seperti jargonnya, semoga tetap yes, seperti itu.
1: Amin.
2: Nah, nah terakhir, amin. Mas Bomski,
3: kanan kiri sama.
0: Iya.
2: Ya, gitu.
3: Sekali udara, sekali di udara, tetap mengudara.
0: Di udara.
1: Oke.
2: Terima kasih kepada Mas Bomski, Firni dan juga Rita yang udah hadir di podcast Lentera Inspirasi ini
0: ya,
2: sama Pro2 ya. Dan kita nanti ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Terima kasih.
0: Amin. Amin. Amin, amin, amin.
2: Segala sesuatu yang kalian bertiga lakuin, sukses amin, di luar sana, dan semoga nanti bisa reuni ya, mungkin
0: amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Bisa siaran lagi di sini.
0: Mungkin
2: ya,
0: satu hari khusus kita ngajak teman-teman ini nostalgia ya, karena katanya tadi Dewa 19.
2: Kangen.
3: Ya. Ya. Pokoknya mohon maaf kalau tidak ada salah kata, salah penyampaian. Sama. Mohon maaf semuanya.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Kalau gitu pendengar jangan lupa juga pemirsa di RRI YouTube RRI Cirebon, jangan lupa untuk bisa download RRI Digital untuk bisa menikmati semua konten kita yang ada di situ. Dan demikianlah podcast kita hari ini, Lentera Inspirasi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.
2: Bye-bye.
0: Bye.
2: Mulai 7,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, baru aja kamu tadi ikutin ya Lentera Inspirasi barengan Denny dan Via, juga bareng sama ex penyiar Pro2 FM Cirebon ya, teman Pro2. Dan kita balik lagi di Jaga Malam, tentunya masih bareng sama Adit sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nanti ya, teman Pro2. Setin terus di Jaga Malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan sama Adit. Teman Pro 2 lama berada di lingkungan kantor atau di ruang kantor, katanya ini bisa memicu penuaan dini, Teman Pro 2. Hal ini dipercaya oleh para pekerja di Cina ya, Teman Pro 2. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pekerja muda di Cina, Teman Pro 2, Gen Z-nya Cina ya, Teman Pro 2, ramai-ramai berbagi kiat di media sosial untuk mengatasi office aging, Teman Pro 2. Kiat-kiatnya beragam, mulai dari mengoleksi tabir surya berlebihan, sampai menggunakan sheet mask ya, hingga juga memasang payung di meja kerja, Teman Pro 2. Terbaru ada seorang pengguna media sosial Red Note berbagi bahwa hanya 1 bulan setelah bekerja, warna kulitnya terlihat lebih gelap dan matanya sering terasa lelah. Unggahan ini pun dibanjiri komentar oleh pekerja lainnya, Teman Pro 2. Pengguna lain melaporkan bahwa penampilannya jauh lebih cerah setelah mengambil cuti. Ada juga pengguna yang mengeluhkan asap rokok pasif yang berada di ruang kantor bersama ya, Teman Pro 2. Berbagai pekerja juga mengaku mulai memasang payung, kemudian memakai topi atau sheet mask, dan juga mengoleskan tabir surya atau sunscreen berlebih ya ke wajah serta lengan mereka, Teman Pro 2. Mengutip dari South China Morning Post yang didapatkan dari CNN Indonesia, desainer pencahayaan asal Cina Yoki ya mengatakan banyak kantor di negeri tirai bambu ini menggunakan pencahayaan alami bernuansa sejuk untuk menjaga kewaspadaan para pekerja. Harapannya pencahayaan ini dapat meningkatkan produktivitas. Namun pencahayaan merupakan satu dari masalah yang lebih besar. Udara kering, kemudian sistem ventilasi penuh debu dan kadar karbon dioksida yang tinggi dapat memperburuk rasa tidak nyaman dengan jam kerja yang panjang, Teman Pro 2. Nah, di media sosial ini ya, kekhawatiran tentang lingkungan kantor telah meluas dari kesehatan dan beralih ke penampilan. Tren di TikTok juga menyoroti kontras antara foto yang diambil awal hari kerja dengan foto yang diambil beberapa jam kemudian. Riasan yang sempurna, mata cerah di pagi hari tergantikan oleh rambut berminyak, kulit kusam, dan wajah bengkak di malam hari, Teman Pro 2. Kondisi ini juga dikaitkan dengan kebiasaan duduk terlalu lama, lengkap dengan posisi leher yang membungkuk ke depan. Untuk mengatasi ini ya, Teman Pro 2, kamu bisa sesekali pergi keluar dari gedung dan menghirup udara segar agar tidak terus-terusan terjebak di dalam udara ruangan ya, Teman Pro 2. Ternyata memang secara ilmiahnya ada penjelasannya ya, Teman Pro 2. Jadi jangan terlalu lama, kalau bisa ambil jeda untuk sekadar menghirup udara di luar ruangan kantor kamu ya, Teman Pro 2. Dan kamu masih di sini, tentunya masih bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Jaga Malam teman Pro 2, kita bergeser ke dunia olahraga. Ada hasil lengkap Liga Champions yang dimainkan dini hari tadi teman Pro 2. Ada 3 tim yang berhasil menang, yaitu MU ya, Manchester United, kemudian Como dan juga Bayern Munchen teman Pro 2. MU sendiri kembali tampil di Liga Champions dengan mengukir hasil positif. The Red Devils mengalahkan klub debutan asal Azerbaijan, Sabah FK teman Pro 2 dengan skor telak 4-0 di Old Trafford Stadium pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat ya. 4 gol dicetak oleh Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Bruno Fernandes dan juga Lisandro Martinez teman Pro 2. Selain itu ada juga hasil positif yang diraih oleh tim milik pengusaha Indonesia yaitu Como yang juga melakoni debut di Liga Champions. Bermain di kandang Ilariani, julukan Como teman Pro 2, berhasil mengalahkan wakil Jerman yaitu RB Leipzig dengan skor 4-1 di Stadion Giuseppe Sinigaglia teman Pro 2. Gol dari Martin Baturina, Anastasios Doupikas, Asane Diao dan Maxim Peroni hanya bisa dibalas satu gol oleh RB Leipzig melalui Andriza Maximovic ya teman Pro 2. Sementara itu ada Bayern Munchen yang berhasil mengukir 5 gol saat tim raksasa Jerman ini berhadapan dengan Bodo Glimt ya teman Pro 2. Bintang di pertandingan ini ada Mikel Olise yang berhasil mencetak brace atau 2 gol di pertandingan ini. Sisanya dicetak oleh Jamal Musiala, Harry Kane dan Alphonso Davies. Sedangkan wakil Prancis Lens sukses juga membawa pulang 3 poin dari markas Slavia Praha. Lens sendiri menang 3-2 berkat 2 gol pada masa injury time yang dijaringkan oleh Florian Thauvin dan Ruben Aguilar. Sementara itu AS Roma bermain imbang 1-1 saat melawan ke markas klub Turki, Fenerbahce teman Pro 2. Juga ada PSV Eindhoven yang harus puas bermain imbang 1-1 melawan tim tamu yaitu Shakhtar Donetsk ya teman Pro 2. Dan itulah tadi hasil lengkap Liga Champions yang dimainkan Jumat dini hari waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wabu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

97,5 FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Masih bareng sama Adit. Dan kita ke informasi selanjutnya. Masih dari dunia olahraga ya, teman Pro 2. Ada atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil menjadi yang tercepat dalam ajang World Climbing Series di Guiyang, China, teman Pro 2. Pada hari ini 11 September 2026 ya, ada Anas Antasyafi Robi Al-Hilmi yang memastikan medali emas nomor speed perorangan di kategori putra dengan mencatatkan waktu 4,65 detik. Selain meraih emas pertama di ajang World Climbing Series, catatan waktu ini juga mempertajam catatan pribadinya nih, teman Pro 2. Robi mengalahkan Yong Ziling dari China yang hanya mampu memanjat dengan catatan 4,75 detik. Robi juga lebih cepat 0,15 detik dibanding Shohung Su dari China juga, dan atlet Jepang Rio Omasa yang membukukan catatan waktu 4,99 detik ya, teman Pro 2. Selain mempersembahkan emas kepada rakyat Indonesia, ada satu sosok spesial yang juga datang dengan lantang ia sebut setelah menjadi terbaik, yaitu ibunya sendiri ya. Ucap sang atlet, ucap Robi bilang, katanya, "Ibu, akhirnya aku emas." Wah, luar biasa ya. Robi juga mengaku kekalahan 3 kali dalam World Climbing Series sebelumnya jadi pemicu semangat untuk tampil lebih baik. Wah, ini berarti definisi pantang menyerah sesungguhnya ya, teman Pro 2. Setelah 3 kali gagal, ia mencoba lebih baik lagi, dan alhamdulillah akhirnya dia bisa mempersembahkan emas untuk Indonesia dan juga untuk ibunda tercinta. Dan Robi sendiri pun bilang, katanya, belum mencapai titik sempurna. Masih banyak PR yang harus dibenahi, khususnya teknik pemanjatan, teman Pro 2. Dengan kemenangan ini juga Robi kokoh bertengger di peringkat 1 dunia speed perorangan putra seri 2026 dengan total 2.864. Teman Pro 2, selengkapnya informasi ini yang didapatkan dari CNN Indonesia, dan juga informasi ini sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih ke kamu di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, edisi 11 September 2026. Karena nanti di jam 23 sampai 23.59 ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidurmu ya, teman Pro 2. Untuk itu Adit ucapin makasih banyak yang udah dengerin. Makasih yang udah nemenin hari ini. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2, kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, okay, paginya kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu dulu, teman Pro 2. Sebelum nanti kita bakal ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi. Makanya teman Pro 2 tetap stay tune di sini di Pro 2.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita. Akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan, akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Dusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Naila yang akan menemani pagi ya kamu di Spade untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Risik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: 2 akses wisata Gunung Bromo dari arah Malang Jawa Timur ditutup sementara nih imbas kebakaran yang terjadi ya di kawasan Sabana Pengol Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Kamis nih. Dan penutupan akses wisata itu berlaku untuk pintu masuk Jemplang Malang hingga batas waktu yang belum ditentuin ya. Nah, mengutip dari Detik nih, kebakaran ini dilaporkan mulai terlihat ya pada Kamis sore sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Jadi api itu membakar kawasan Sabana Pengol ya, yang ada di sekitar Bukit Teletabis Teman Pradua. Dan setelah mendapat laporan, tim gabungan nih langsung ya menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan pemadaman serta mencegah api meluas. Kejadian ini kemudian membuat Balai Besar TNBTS tuh ngambil langkah pembatasan ya aktivitas wisata. Jadi Kepala Balai Besar TNBTS nih Rudianta Cahyanugraha menyebut ya kalau penutupan ini dilakukan untuk mendukung upaya penanganan dan juga pemadaman kebakaran sekaligus menjaga keamanan nih dan juga keselamatan pengunjung. Tapi meski akses dari Jemplang ditutup, wisatawan tuh masih bisa kok ya menuju kawasan Gunung Bromo melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Probolinggo dan juga Wonokitiri ya di Wonokitri di Pasuruan. Tapi kunjungan melalui kedua pintu ini dibatasi ya, dan wisatawan tuh hanya diperbolehkan sampai kawasan Laut Pasir aja ya, Teman Pradua. Ya, jadi ini terjadi lagi Bromo kebakaran, sebagian akses wisata ditutup sementara.
1: Pada.
2: Selamat pagi Teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

Lagi-lagi nih efek dari movie. Jadi satu tempat ini diserbu sama netizen teman Pradua. Dan diserbu turis juga. Netizennya bukan mau head speech, enggak, maksudnya jadi kayak berlomba-lomba gitu semuanya ke situ ya. Iya, jadi desa pesisir Namchangri di wilayah administrasi Hainam, Korea Selatan yang semula sepi nih, kini mendadak ya diserbu wisatawan usai jadi lokasi syuting film thriller Hope karya sutradara Na Hong Jin. Jadi fenomena ini nih mempertegas ya melesatnya tren screen tourism, perjalanan wisata yang dipicu ya sama kepopuleran film maupun serial televisi. Dan mengutip dari Korea Jungang Daily, sejak Hope dirilis pada 15 Juli ini, tiruan pos polisi fiktif yang dibangun untuk kebutuhan syuting berhasil ya menarik rata-rata 139 pengunjung per hari. Padahal nih desa ini tuh hanya dihuni sama 418 penduduk aja. Dan merespons antusiasme publik nih terhadap nuansa retro era 1970-an yang ditampilkan dalam film nih, pemerintah Hainan tuh mengucurkan investasi ya sebesar 1,1 miliar won. Dan anggaran ini itu dialokasikan ya untuk menyulap kawasan Namchang itu menjadi jalan budaya bertema Hope, lengkap ya dengan replika mobil patroli, restoran, lokasi adegan film, mural, sampai atraksi jejak kaki monster guna menggerakkan ya ekonomi lokal teman Pradua. Dan nampak screen tourism juga terbukti signifikan ya di wilayah Korea Selatan lainnya nih. Lokasi syuting drama sejarah The King's Warden di Kabupaten Yeongwol itu juga mencatatkan angka kunjungan lebih dari 801 ribu orang nih pada periode Januari sampai Juli yang melonjak 3 kali lipat ya dibandingkan total kunjungan tahun sebelumnya teman Pradua. Wah, ini lagi-lagi ya imbas dari film terutama Hope, desa terpencil di Korea Selatan ini ternyata diserbu turis teman Pradua.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.